0: terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
1: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Menteri Keuangan Berubaya Dewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan efisiensi pekan bergizi gratis. Yang akibat runtuh di perbatasan Nepal Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selanjutnya, Sabtu 29 Agustus 6, saya Rudi. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk 1 semester panjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Dasarnya itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan 1 semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya, itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambah. Kita lihat pertama untuk 1 semester dulu ya, nanti kalau memang masih berlanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Silakan. Adapun PT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
2: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Menteri Keuangan Baya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, sekolah yang meminta program MBG tersebut.
0: Tapi begini, saya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta, artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih minta itu, saya bilang kalau tidak umumkan ke publik, berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan melakukan penyisiran. Setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan sudah sisir beberapa swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80 itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksplor untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tarnam Santara dan Kamala Daya. Kan itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu tidak kemudian mendapatkan MBG, nah itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
5: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Ranbir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
9: Situation as to what sort of equipment will be required.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur India Narendra Singh Bundela mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki dua jaga deploy kar di gayi thi. Aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Sejumlah termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, cian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Marta Doki, dibacakan oleh Rani Ira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban, penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak melaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika desak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
15: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan gatot kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa kami melihat ada Tania dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Fedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik ini. Kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Rutin Aljana laporkan.
16: Ya pendengar, saat ini saya berada di garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari ikut sertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat IN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 juga pemirsa RRI Net pagi mengajak Anda untuk mengikuti lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
18: Rekan Rudi dan selamat pagi. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk pada pagi ini nampak mulai cukup. Mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arah petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36% nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami di kepolisian menghimbau seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokus kendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas bersama. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC. Sumber manfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya, terima kasih, Bipka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisadarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
17: Sekian telah kita ikuti Polantas 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali di Depart 2 Lintas Bovendigul siang untuk Anda menemani segala aktivitas pendengar di siang hari ini, akhir pekan ya, untuk Anda pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Selamat beraktivitas, selamat siang. Semangat untuk Anda pendengar dan pastinya selalu terhibur nantinya dengan lagu-lagu juga informasi yang Yuli bakal hadirkan untuk Anda.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca.

naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Asia Timur. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati suasana di akhir pekan siang hari ini bersama orang tercinta ya. Dan semoga apa yang Anda ingin lakukan bersama orang tercinta dapat terlaksana ya pendengar. Dan kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani Anda dan juga memberikan informasi pendengar di pagi hari ini ya dari rri.co.id.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Baik, saudara pendengar, pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, selamat berakhir pekan ya. Sebanyak 121 wisatawan asing selamat dari banjir Nepal. Pendengar ya, dari rri.co.id, Moskow, jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan setelah banjir melanda sejumlah wilayah Nepal bertambah menjadi 121 orang. Data tersebut disampaikan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat 28 Agustus 2026. Sebelumnya pendengar, media setempat Kathmandu Post melaporkan sebanyak 117 wisatawan asing telah berhasil dievakuasi karena mereka dievakuasi dari berbagai wilayah terdampak. Para wisatawan yang diselamatkan berasal dari sejumlah negara antara lain India, China, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Italia, Bulgaria, dan Swiss. Namun identitas kewarganegaraan 3 orang dari total 121 penyintas tersebut masih belum terkonfirmasi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar, selamat berakhir pekan.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda yang lagi memantau siaran kami di siang hari ini. Pendengar, WhatsApp jelaskan penyebab penonaktifkan akun di Indonesia. Pendengar dari rri.co.id, Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik, Esther Sambo menyampaikan permohonan maafnya terkait penonaktifan sejumlah akun WhatsApp di Indonesia. Hal itu disebabkan, disampaikan pendengar, Esther usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemkomdigi Alexander Sabar. Pertemuan itu merupakan tindakan lanjut Kemkomdigi usai menerima aduan terkait penonaktifan akun masyarakat pengguna layanan WhatsApp. Menyikapi hal itu, WhatsApp yang merupakan naungan dari platform Meta telah melakukan proses pemulihan akun yang dinonaktifkan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
3: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
3: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
3: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Di 38 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan untuk pendengar di siang hari ini ya. Untuk Anda yang lagi bersibuk-sibuk di garis belakang, yang lagi menyiapkan makan siang, ataupun yang saat ini lagi nikmati aktivitas di tempat kerja ya, di tempat tugas ya, tetap menjalankan aktivitasnya. Semangat untuk Anda pendengar. Kami dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio masih terus menghibur, menemani akhir pekan.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Pendengar, selamat siang. Yuli menyapa untuk Anda yang baru pulang sekolah atau yang saat ini baru mau menjemput adik-adik atau anak-anaknya dari sekolah ya. Jangan lupa jangan terlalu ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Dan untuk adik-adik pelajar juga yang baru pulang ya, jangan jalan terlalu di tengah ya, tapi di pinggir ya, di pinggir jalan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani pendengar. Kamu.

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu-tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: buang sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pukul 11.39 menit ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu, juga informasi untuk Anda. Di siang hari ini Yuli menyapa untuk yang lagi mau bepergian ya, mungkin lagi mau nikmati suasana Kota Tanah Merah ya, apalagi di musim kemarau biasanya pada banyak yang ke Iwot ataupun di Wet sana. Selamat beraktivitas. Selamat siang pendengar, semangat untuk Anda dan pastinya selalu terhibur.

Di frekuensi 90.3 MHz, selamat siang ya. Kita jumpa dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini bersama kami yang bertugas. Saya menanti di 0811-4954-333 buat para pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, yang lagi beristirahat siang di siang hari ini, boleh ya di 0811 4954 333.

0: Halo, selamat siang musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang musik berlepas lelah.
0: Iya,
1: dengan
0: selamat.
1: Mbak Ana gak?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli, puji Tuhan, Yuli kabarnya baik.
1: Mau request lagu dulu Mbak Yuli.
0: Iya, boleh request lagu apa? Yuli coba cari nanti.
1: Lagunya dari Krisdayanti, Mencintaimu.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas. Halo. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Iwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Freddy, Bang Widi, Bang Putra, Tengah, Mbak Beauty, Daima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ibu Wanusu sudah bergabung. Halo, selamat siang ya untuk semua pendengar. Kita akan dengarkan yang sudah di request ya. Semoga terhibur dan selamat mendengarkan.

0: Okay, pendengar, pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menghibur, menemani pendengar yang lagi ada di siang hari ini, berada di tempat tugas maupun yang saat ini ada bersantai ria dengan keluarga di rumah menikmati akhir pekan. Okay, di 0811 4954 333, buat pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, Yuli nantikan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang NPL. Apa kabar Kak Yuli?
0: Iya, baik Yuli di siang hari ini.
1: Oh, mantap lah kalau begitu. Request lagu ini dulu Kak Yuli. Cinta Terlarang.
0: Oke.
1: Yang nyanyikan Ajay Taurus.
0: Oke, Yuli coba cari dulu ya.
1: Ya, oke, salam-salam dulu ya buat Pak Fedi sama Putri, Bu Farida, Bang Putra Jaya sama Bang Iwan di Aceh, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ahmad Irwan, Bang Ramadan juga, Ibu Natali di Tuli-Tuli, sekolah ya Purnama Sari juga ya, ada Bang Ucan juga di Ternate sana ya. Oh ya, buat Pak Widi juga yang ada di Tokyo, selamat siang aja buat spesial Bang Gupta, Bang Rimba, yang di Manado juga semua-semua ya.
0: Cinta Terlarang ini punyanya siapa nih kalau boleh tahu?
1: Ajay Taurus.
0: Ajay Taurus, oke.
1: Okay. Ya, Cinta Yang Terlarang.
0: Baik.
1: Oke, mudah-mudahan ada lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Oke,
0: aja.
1: Buat Kak Yuli, selamat bertugas Kak Yuli. Monggo dilanjut.
0: Selamat
1: terima
0: siang.
1: Kasih waktunya.
0: Selamat siang. Terima kasih.

sudah pukul 12.31 menit ya. Selamat siang pendengar ya, menanti partisipasi Anda pendengar di siang hari ini. Buat yang mau bergabung, yang mau ikutan, boleh ya di 0811495433. Ya, berhubung belum ada yang bergabung, Yuli kembali akan hadirkan lagu lagi yang sudah Yuli siapkan di meja studio pendengar. Selamat siang saja untuk Anda. Selamat nikmati suasana di siang hari ini.

Saudara pendengar di 0811 4954 333, pendengar di siang hari ini yang mau berpartisipasi, yang mau ikutan, yang mau bergabung, ya boleh di 0811 4954 333. Buat para fans Pro 1 dari ujung sampai ujung, dari kampung sampai kota, ya semuanya selamat siang.

0: Kiki, halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Untuk cerita saya, Kak Yuli, gimana kabarnya?
0: Yuli, kabar baik?
1: Amin. Saya request lagu dari Iman sama Minahan Rindu.
0: Judulnya apa?
1: Iman Farisa, judulnya sama Minahan.

0: Sekarangnya juga. Terus kalau buat Bang Andi Cakrona tadi Jambi, saya kasih selalu semoga terhibur. Kita sangat salam sukses kerja sama Pak Freddy. Salam sehat Ibu Pak Freddy pun. Ingat waktunya juga. Oke, kita di dalam yuk.
1: Selamat siang Kak Yusti.
2: Baik, selamat siang kembali.
1: Saya lagu dengan saja dari
2: pengaribuan. Tidak jelas ini.
1: Jangan salam mulai.
2: Bagaimana?
1: Lagi dari tempat ibu, jangan salam mulai.
2: Oke.
1: Jangan menilai.
2: Oke.
1: Ini pertama Pak Kaisi, salam-salam mereka, semoga saya berpikir saja, berpikir kesehatan, berpikir kesehatan, terima kasih salamnya saya. Dan juga Allah sebagai saya, buat Ibu Istri, Bang Ferdi, dengan Natalia, Kak Esamita, Bu Farida, semuanya saja, terima kasih, terima kasih, selamat siang.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini bersama kami yang bertugas dalam acara musik pelepas lelah. Yuli, senang sekali ya sudah menemani hingga ke ujung acara ya, musik pelepas lelah. Satu lagu lagi Yuli akan hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita. Dan nanti di pukul 13 kita akan ikuti warta berita

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace berkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga, meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama, kami melakukan pressing dengan cara yang kurang. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2006-2020. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Joshua Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum dua gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola. Bali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi positif bagi sang juara bertahan dan mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2-2 pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, lebih dahulu lewat Hakan Arnar Haraldsson pada menit 21. Dan Bagua kemudian mengadakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45 detik, memecahkan rekor tertinggi lintasan tersebut. Charles Marquez sempat posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih balik dari cedera.
1: That was a positive day.
2: Bukan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan kendaraan. Masih ada beberapa bagian dalam perbaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dalam melakukan terlalu banyak hal. Di itu saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: From this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul. Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba Run 2026 tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan, peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang di berbagai kalangan.
1: Terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman.

0: Informasi dari ajang Merdeka pendengar, atlet nasional Odek Tandahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudung.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, atlet nasional Odekta mengapresiasi pelaksanaan Merdekara. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton jarak 8 km. Mulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas, sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, pendekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI, semudara mudah untuk Indonesia.

0: pendengar menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Hybrid Panglima TNI Cup Prima Rockstar 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice Base di Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026 Kolonel Pantari Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan dengan berbagai masyarakat yang nantinya akan disesuaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita

datang menjadi warma antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Di sore hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 14. Saya akan pamit dari ruang dengar Anda.

0: Halo, siang Mary, bagaimana?
1: Aduh, Dinda, aku masih tidur, Kak. Aku bangun dulu, ke kantor. Ini bos udah cari gue.
0: Aduh, Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
1: Aduh, kenapa? Kok ada sakit, Kak? Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
0: Mungkin sudah.
1: Oke.

0: Yo, buka aja, Mer. Tidak dikunci.
1: Halo, Rinda. Aduh, kok sakit, Kak?
0: Yo, Sasa, kita hari ini.
1: Astaga, Linda. Bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana. Gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, iya sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya sudah bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Saudara, kepergianku akan membuatmu termenung. Tapi, tak usah kau tambah kepedihan ini. Sebab, aku pergi tak lama.

0: Ah, kantin purame apa?
1: Mary, kok punya gorengan 5 ST 1 toh?
2: Ibu, Popeye 1.
0: Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya Sima, kok ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih.
2: Sima, aku terlihat kak, kita ada antri nih.
0: Tapi karena sudah lapar nih, kok kan cuma pesan Popeye 1 saja mo?
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan. Ayo kita antri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa

0: warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Boiling adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab boiling, keinginan untuk melakukan boiling tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan boiling dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan.

Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini ya. Saya penyiar Anda Yuli akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Indah yang akan menemani pendengar.

0: sama Bu Pendeko Sore. Saya Indah dari menemani Anda ya. Edisi kebersamaan kita di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2020. Selamat berakhir pekan pendengar dimanapun Anda berada ya. Yang saya frekuensi di siang menjelang sore hari ini 90,3 dan juga 97,5 FM. Seperti biasa pendengar dalam program Bu Pendeko Sore, mengawali jumpa kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Inul Daratista menemani Anda pendengar siang hari ini dengan Goyang Inul. Sekaligus pendengar ya, seperti biasa line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS di siang hari ini ya, sudah bisa Anda hubungi dan bisa bergabung siang hari ini. Sudah ada beberapa pendengar yang juga bergabung ya di siang hari ini. Saya coba sapa dulu ada siapa di mana. Selamat siang Pro Dangdut, halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan adalah kita.
0: Oke, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada siapa di mana?
1: Andi di Jambi, Kak Indah.
0: Oke, Bang Andi, apa kabar siang hari ini?
1: Saya kasih pantun Kak Indah satu boleh?
0: Luar biasa, boleh, silakan pantunnya.
1: Burung darah terbang di angkasa.
0: Cakep.
1: Sudah terdengar suara Kak Indah mengudara, cobalah dengar di Pro 1.
0: Terima kasih, betul, jangan salah channel ya. Pro 1 RRI Bu Pendeko. Terima kasih Bang Andi ya.
1: Salam Kak Indah ya.
0: Boleh, salamnya silakan.
1: Pertama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia, sehat selalu, banyak umur, muda rezeki, bersama keluarga besar, selalu berkesempatan wajah Allah. Saya request lagunya dari ini, dari Sri Devi. Judulnya Matahari, Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Ku Ingin Jadi Mataharimu, oke, baik.
1: Terus buat Dika, Teliabu, kalau ke monitor, selamat monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberi kesehatan, rezekinya, berjalan berlaki bersama keluarga besarnya, saudara pindungan oleh Tuhan Wasara. Terus, Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Putri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Merauke. Terus, Bapak Pakian, Bang Mauzi, Bang Ahmad Kriawan, Bunda Natalia, Bu Farina, Kak Istri dari Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan di udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kakak okay. Ina, Bapak.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang Bang Andi. Terima kasih pantunnya siang hari ini ya. Pikirnya burung dara mendarat di mana? Di wajan ya. Jadi Indomie goreng. Berikut ada siapa di mana tadi sempat terputusnya. Silakan di 0811-4954-333. Dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar ya di 0811-4988-222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, ada siapa di mana?
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Indah.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Anusu, apa kabar? Siang
2: kabar hari baik, ini? Alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di sana bagaimana hari ini?
2: Cuaca kabut asap masih Mbak Indah.
0: Masih kabut asap ya?
2: Iya, masih belum ada hujan.
0: Kabarnya sehat tapi ya?
2: Iya.
0: Syukurlah. Tetap jaga kesehatan, Bu Anusu. Selamat bergabung semalam hilang ya.
2: Terima kasih Mbak Indah.
0: Sama-sama.
2: Request lagu dulu Mbak Indah.
0: Boleh, silakan.
2: Lagunya Pertemuan. Pertemuan dari Rita Sugiarto.
0: Pertemuan Rita Sugiarto. Oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tian, Bang Ramadan, dari Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Freddy, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subun Sri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu ya, siang hari ini. Sehat selalu, masih dengan cuaca yang sama ya, selepas kebakaran hutan dan lahan kemarin di Sumatera. Berikut ada siapa di mana, Pro Dangdut, halo.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, halo, selamat Dangdut, siang. Kita. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Palenius, selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
4: Halo, selamat siang, Pro kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Ya, gimana cuaca sana, Mbak?
0: Gimana?
4: Cuaca sana gimana? Oh, cuaca di sekarang saat ini.
0: Gimana? Mendung sejak pagi tadi, Palenius.
4: Oh, gitu. Di sini kabut asap makin ini, Mbak, makin pekat nih, makin kuat nih.
0: Makin gelap berarti ya.
4: Begitu. Itulah makanya udahlah kabut asap, kabut biru, kabut cinta lagi yang melanda, hati-hati itu ya.
0: Tapi aktivitas masyarakat tetap seperti biasa ya.
4: Iya, aman, lancar dan ini apa? Sangat aman, cuman ini untuk sudut pandang ini apa ya, memang harus kita pakai masker ini. Karena masker untuk memberi kesehatan, untuk nambah apa namanya? Mencegah penyakit ini ispa ini, kita ispa, katanya seperti ispa, itu, Mbak.
0: Iya, betul.
4: Itu bahaya itu, Mbak. Betul, ispa betul, itu karena betul. Karena apa ya, sesak kalau nafas, kita ya sesak napas begitu. Iyalah, siap.
0: Jaga kesehatan.
4: Oke. Okay. Ya, amin, terima kasih. Lagunya Mbak, dari ini Mbak, dari siapa namanya, aduh lupa lagi nama tadi, saya baru saya sebut namanya itu. Ini aja, Aan ini, Aan Sagita, Aan, Penuh Cinta.
0: Aan Sagita, Penuh Cinta, oke. Okay.
4: Iya, penuh cinta ya, untuk semua kalangan ya Mbak ya, bukan hanya dengan pasangan aja, dengan semua orang lah ya gitu. Harus. Yang penting jangan, yang penting jangan cinta ke kekasih orang, nggak boleh ya, gitu.
0: Oke. Gitu.
4: Oke. Okay. Salamnya kita rangkul aja. Buat sampai Wanusu tadi bergabung Mbak ya?
0: Iya, Ibu Wanusu tadi.
4: Ya, yang lain kita rangkul aja ya Mbak ya. Oke. Okay, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Dangdut adalah kita. Terima kasih Palenius yang hari ini ya. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jadi semangat saya ini.
0: Di ada apa? Kenapa?
5: Kenapa jadi tidak, semangat? Lagu pembukanya itu bikin jingkrak-jingkrak ini. Aduh.
0: Oh, luar biasa kalau sudah jingkrak-jingkrak ya.
5: Nah, begitu Bapak pemuka terus bikin semangat. Jadi kita nelpon semangat juga.
0: Oke, sip. Lagu apa siang hari ini? Palu apa
5: kabar? Jangan lagu galau. Nah, lihat indah goyang, cey. Kalau pas semua sapi dan kambing-kambing ini.
0: Aman Jo kalau sudah bergoyang.
5: saya bergoyang dalam ruang, dalam kamar, tutup pintu, tutup jendela.
0: Gempa.
5: Aduh, kambingnya. Bukan, sapi dan kambing lewat dan melihat, aduh. Lewat. Cari tahu itu.
0: Siapa yang badendang?
5: Kaget saya, lagu dia putar ini pembuka ini mantap ini.
0: Ya itu Ibu Yuli ya, saya baru datang. Ibu Yuli yang menemani.
5: Berarti bagus, begitu malah iya. Pembuka.
0: Iya dong.
5: Nah, oke okay lah, ya. Lagu dulu dan. Iya, lagu apa? Revina Alvira dan Rian, penyanyinya.
0: Apa judulnya?
5: Berdayung Cinta, kalau nggak salah.
0: Semua bertemakan laut dari semalam.
5: Jangan sekalinya panas matahari kita ikut galau juga, ikut. Jangan dong.
0: Santai dong.
5: Oh itu ya, ngana yang mau pancing-pancingin keadaan ini.
0: Berdayung cinta. Tadi penuh cinta, sekarang berdayung cinta.
5: Luar biasa. Jangan galau-galau.
0: Siapa abu tadi penyanyinya?
5: Astaga. Revina. Itu ngana, fokus.
0: Revina dan Rian ya?
5: Ah itu tahu.
0: Itu tahu, banyak sebenarnya penyanyinya. Jadi bingung saya.
5: Enggak, yang saya mau request kan yang itu, Revina sama Rian. Oke, salam-salam dulu.
0: Oke, next.
5: Oke, selamat siang buat Bu Anasu. Ada Pak Freddy sama Bu Putri juga, Bu Farida, Ibu Natali, Toli. Putra Jaya, Bang Iwan di Aceh. Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ahmad Mirwan, Bang Ramadan. Ibu Wija, Insolami, Ibu Wija yang masuk-masuk. Ada Purnama Sari, Bang Andi, Bang Ucan juga ya. Ada Bang Rimba, bersama Rory. Siapa lagi yang bisa gabungin? Tete Tias, Mas Abungo sama Bang Putra juga. Yang di Manado juga, Nana Fika. Ada Bang Tajudin juga ini. Mana suaranya? Oh ya, selamat siang. Nggak tahu kalau di Tokyo ini siang apa? Soalnya apa malam ya di sana?
0: Pagi di sana.
5: Selamat. Pagi ya? Sama. Jangan Mbak ini bekerjain. Sehari kita bilang selamat pagi di sana. Pak Widi Pak jawab harus jam ini sini bintang. Pernah ke sana kah? Sampai tahu di sana pagi. Pantoa. Wah, pokoknya buat Pak Widi enggak tahu selamat apa kasih pagi kah siang sore apa malam di sana ya. Semoga sehat selalu Pak Widi sekeluarga di sana. Lagi monitor ditunggu suaranya nih Pak Widi. Dan buat semua-semua aja. Tanpa terkecuali. Ada lagunya kah?
0: Ada.
5: Iya. Oke Dan. Sekali-sekali Mas Abongo itu Uncle Mutu suruh gabung dulu ya. Sudah kangen sama suaranya ini. Oke kalau ketemu suruh gabung dulu dia. Tanya-tanya kalau amunisi kurang ya tambah lah. Sampai hati juga ngana ini.
0: Siap.
5: Oke Dan. Monggo dilanjut. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Terima kasih Pro Dangdut Bang Bintang ya di Palu siang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani kebersamaan kita ya. Saya Indah dari hari ini. Ada siapa berikut? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
6: Iya, selamat siang juga Kak. Dari Dika request lagu Edi Diana, Curi-Curi Pandang.
0: Salamnya?
6: Iya, salam yang pertama buat Kak Inta yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu. Tetap semangat. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, terima kasih. Salam sehat juga, tetap semangat. Semoga terhibur. Ibu Putri di Maroke bersama Pak Freddy. Salam sehat Ibu Natalia. Dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Buat Kak Inda yang bertugas, selamat bertugas, terima kasih.
0: Oke.
6: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Monggo dilanjut.
0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di edisi siar hari ini ya. Saya Inda dari menemani Anda, 4-5 lagu kurang lebih ya. Menemani kebersamaan Anda, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Dengar dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari ini ya. Masih menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar requestan Anda siang hari ini ya, masih kami hadirkan selepas tadi requestan Ibu Anusu ya, dengan Rita Sugiarto dengan pertemuan. Menyusul requestan dari Palanius di Sambas ya, penuh cinta dari Aan Sagita. Kemudian nanti ada berdayung cinta pendengar ya. Selanjutnya ada curi-curi pandang juga. Selepas itu nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

Terima kasih Anda masih bersama Bovendigul Sore. Saya Indah dari menemani Anda ya. Mengalami jumpa kita di siang menjelang sore hari edisi hari ini di akhir pekan ya, Sabtu. Segmen Pro Dangdut Pendengar. Dangdut adalah kita ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore nanti. Sekaligus pendengar, tanda waktu di studio siang hari ini sudah menunjukkan pukul 14.

siang hari ini. Mohon bersabar ya. Masih ada satu lagu lagi dengan Curi-Curi Pandang ya. Selepas itu nanti line telepon akan kami terima siang hari ini. Selamat berakhir pekan pendengar ya. Untuk Anda semua di siang hari ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih menemani kebersamaan kita ya di edisi hari ini. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Pro Dangdut, halo. Selamat siang Pro Dangdut, halo. Selamat siang Pro Dangdut, halo. Masih di sana, sepertinya sudah bergeser ya. Tadi yang sudah coba calling line telepon ya, silakan pendengar. Waktu Anda kurang lebih 5 menit lagi ya. Nanti di pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Sekali lagi terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, tentunya requestan Anda ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tadi ada Rita Sugiarto dengan Pertemuan, kemudian ada Sri Devi dengan Mataharimu. Ada Aan Sagita juga tadi dengan Penuh Cinta Saudara ya. Kemudian ada Berdayung Cinta Hingga ke Pulau Mana ini Bang Bintang. Kemudian ada Curi-Curi Pandang juga dari Hedi Diana. Berbagai kebersamaan kita pendengar ya dalam edisi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di pukul 15 kami hadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satureri Jayapura. Dilanjutkan dengan beragam informasi jelang pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah. Selepas Warta Berita Daerah, pendengar akan ada Cek Fakta menemani Anda. Selepas itu nanti informasi dan hiburan kami hadirkan. Sebelumnya nanti di pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Nanti dikumandangkannya azan maghrib ataupun tanda dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Selepas itu pendengar, teman-teman pilihan dan juga religi Islamia kami hadirkan menemani Anda hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Baik, kalau belum bergabung siang menjelang sore hari di hari ini pendengar ya, mengingat keterbatasan waktu, Kakak Indah pilih saja lagunya pendengar ya. Sekaligus jelang nanti doa kerahiman ilahi di pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Lain telepon berarti kita cukupkan pendengar ya. Nanti next time untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, sudah pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Menutup perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar dari Lesti ya, dengan Jera, sekaligus di pukul 14 lebih 57 menit kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Sekali lagi mohon maaf pendengar untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di segmen Pro Dangdut edisi hari ini ya. Nantikan terus Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM setiap hari di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami cukupkan doa kerahiman kami hadirkan menyusul warta berita lintas tanah Papua dari Pro Soto RRI Jayapura. Selamat sore pendengar untuk Anda semua dan sampai jumpa.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air

memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, BPSDM Papua gelar PKN tingkat 2, siapkan pemimpin adaptif percepat transformasi daerah. DPRK Mambramoraya menggelar sidang paripurna membahas perubahan APBD 2026. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, dorong lahirnya kepemimpinan yang adaptif untuk percepat transformasi daerah, BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh ASN dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota setanah Papua serta Provinsi Maluku. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Untuk membentuk karakter kepemimpinan adaptif dalam mempercepat transformasi pembangunan dan pelayanan publik di tengah masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN Tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2026. Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan diikuti oleh aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Kota Setanah Papua, dan ASN dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara atas kepercayaannya kepada Papua untuk menyelenggarakan PKN tingkat 2 secara mandiri. Menurut Yohanes Walilo, pelaksanaan PKN di Papua menjadi kesempatan penting untuk menyiapkan lebih banyak pemimpin berkualitas dan berkompeten yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di 6 provinsi setanah Papua. Melalui PKN ini juga bisa membentuk SDM aparatur sipil negara yang unggul dan inklusif, serta mampu memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
2: Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat serta dinamika pembangunan menurut hadirnya pemimpin yang adaptif, berintegritas maupun dengan pengambil keputusan dan berani melakukan perubahan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administrasi. Untuk menduduki jabatan, pelatihan ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kompetensi wawasan strategi dan karakter kepemimpinan. Saya berharap saudara-saudara mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan masa on campus ini, belajar berdiskusi, membangun jejaring, dan mengembangkan gagasan yang dapat menjawab persoalan nyata di lingkungan kerja kita masing-masing.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Penjamin Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Armi Winarti mengatakan, tema PKN tingkat 2 Angkatan 31 sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua, yaitu akselerasi kepemimpinan adaptif dalam tata kelola otonomi khusus Papua untuk transformasi daya saing daerah. Armi menegaskan masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut.
3: Mengikuti PKN tingkat 2 ini tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar sebagai compliant, tetapi jadikan PKN 2 ini memang untuk bagaimana kita kemampuan kita untuk menguji diri, apakah kita masih terjebak kepada rutinitas, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mendengarkan harapan dari masyarakat, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang berbasis data atau evidence base, dan apakah kita berani mengubah program-program yang tidak berdampak. Jadi di sebuah organisasi kita sebagai pemimpin kita juga harus terus mendorong gitu ya, bagaimana kita organisasi kita sebagai organisasi pembelajar di mana orang-orang yang ada di dalamnya terus mengembangkan kapasitas.
1: Untuk itu, Armi Winarti mendorong peserta PKN untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh dan mengantisipasi perubahan, membangun kolaborasi, serta berani melakukan inovasi kebijakan dan memastikan perubahan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Sementara itu, PLT Kepala BPSDM Provinsi Papua, Emmanuel Kore, menjelaskan PKN tingkat 2 angkatan ke-31 dilaksanakan dengan metode klasikal dan berlangsung mulai 28 Agustus hingga 12 Desember 2026 di BPSDM Provinsi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dengan pemirsa, DPRK Mambramoraya menggelar sidang paripurna membahas perubahan APBD 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mambramoraya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramoraya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mambramoraya Robby Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mambramoraya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mambramoraya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
5: Dan tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar itu dari DAU 56 miliar. Jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk penggajian ASN dan P3K.
4: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
5: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang kita tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh provinsi dan kita di kabupaten kita lakukan. Presentasinya sudah dibagi seperti itu.
4: Sementara Ketua DPRK Patinus Wanimbo mengatakan alasan mempercepat sidang paripurna pembahasan Raperda perubahan ini agar pihak eksekutif dapat melakukan konsultasi dan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Sesuai dengan kemarin evaluasi di provinsi bahwa sidang untuk perubahannya secepatnya. Maka sisa 3 bulan ini kami harus lakukan cepat dan juga kembali dalam waktu dekat juga. Baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu kami tadi lakukan. Dan paling lambat tanggal 30 di atas sudah ditetapkan.
7: Berarti besok ini turun koordinasi dengan provinsi balik lagi langsung.
6: Iya, kita koordinasi ke provinsi, langsung kembali di tempat.
4: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramoraya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, personil Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli sambang di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain berinteraksi dengan warga, personil juga memberikan pelayanan kesehatan di tengah aktivitas masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personil menyapa dan berbincang langsung dengan warga mengenai aktivitas sehari-hari, kondisi lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Sejumlah warga kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan personil di lokasi. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, interaksi langsung dengan masyarakat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi warga di wilayah tugas. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tetapi juga membantu personil memahami situasi dan kebutuhan warga secara langsung. Irjen Pol Faizal Ramadhani meminta seluruh personil yang bertugas untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat serta memberikan pelayanan secara baik. Kegiatan di Sinak berlangsung di tengah aktivitas masyarakat yang tetap berjalan. Personil menyempatkan diri menyapa warga, berdialog, sekaligus memberikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
8: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Waropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
9: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%, jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini, ya kita ini. Tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu nanti tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka mendampingi anak-anak disabilitas.
10: Berarti belum ideal?
9: Jadi belum ideal, apalagi di universitas yang ada di Papua, ini tidak ada pendidikan khusus untuk guru.
8: Menurutnya, kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura launching serentak di 6 kota di tanah Papua. Persipura Jayapura akan menggelar live launching experience menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027 pada Minggu 30 Agustus 2026. Tidak hanya memperkenalkan skuad yang akan berlaga di musim baru, dalam kesempatan yang sama Persipura juga akan meluncurkan jersey terbaru dan buku Persipura. Launching Persipura kali ini akan digelar dan terhubung secara serentak di 6 kota, yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta. Launching tahun ini mengusung tema Satu Hati, Satu Tujuan. Semangat tersebut menjadi upaya untuk menyatukan masyarakat Papua dan seluruh pecinta Persipura dimanapun berada untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Persipura dalam menjalani musim kompetisi 2026-2027. Direktur Utama PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian mengatakan konsep 6 kota dipilih agar momentum launching Persipura dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat dan supporter. Meski berlangsung dalam satu rangkaian yang sama, masing-masing kota akan menghadirkan pengalaman dengan karakter yang berbeda. Kata Owen, Jayapura akan menjadi pusat sekaligus panggung utama live launching experience berupa launching tim, jersey, dan buku Persipura. Selain itu, Kota Timika akan menjadi ruang pertemuan Persipura dengan supporter dan komunitas lokal, khususnya The Caracas, yang mengangkat cerita, loyalitas, dan perjalanan komunitas yang terus menjaga semangat Persipura. Kemudian Jakarta dan Yogyakarta menghadirkan pengalaman budaya dan hiburan bagi komunitas dan generasi muda Papua. Apalagi dalam launching di 6 kota menghadirkan pemain Persipura. Dia berharap launching ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pecinta Persipura dalam menyambut musim baru. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: 26. Sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul sore selepas warta berita lintas Tanah Papua ya. Tepat pukul 15 kami hadirkan bersama Prosoter RI Jayapura. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026. Pendikul sore menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam, beragam informasi dan juga inspirasi akan

yang juga lagi menanti hujan pastinya pendengar ya, di tengah musim kemarau yang juga memang saat lagi kurang lebih 2 hari 4-3 hari ya. Kita akan beralih ke bulan berber. Katanya kalau sudah bulan dengan berakhiran ber, yakni September, Oktober, November dan juga Desember, biasanya hujan. Tetapi kita lihat pendengar ya, di bulan depan nanti kurang lebih 2 hari lagi. Baik, selamat sore pendengar untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari Anda, ditemani dengan Anmes sore hari ini tiba-tiba. Bisa saja tiba-tiba hujan ya.

0: Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terfikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan, akan tetapi butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.
1: Pros 1, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mereka ditemani dengan Yura Yunita sore hari ini ya, dengan tenang 90,3 dan juga 97,5 FM. Menemani suasana sore hari Anda. Kilas berita sore ini pendengar. Di antaranya, Kementerian Kesehatan mengatakan 5,5 juta warga di Sumatera Kalimantan terdampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain ada Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selengkapnya pendengar saat lagi kami hadirkan. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Pendengar, Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri dari Jepang, Self Defense Force, untuk membantu Indonesia menangani Kalhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter, yakni helikopter ini berjenis JGSDFCH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan, saudara, lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang itu diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Jepang juga Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral, perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Shafri Samsudin. Ketiga menteri dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan juga global. Di sisi lain, pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat 5,5 juta warga di Sumatera Kalimantan terdampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dampak terhadap ataupun berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Dante juga mengatakan, pendengar, sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien juga telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Menurutnya juga, pendengar, hingga sehari sebelumnya masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA. Mereka juga membutuhkan penanganan dan juga pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Dante juga menyebut, pendengar, jumlah kasus ISPA pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan masih berulang terjadi di sejumlah wilayah. Dua informasi, pendengar, kami baca dari portal berita kami rri.co.id. Kementerian Kesehatan mengatakan 5,5 juta warga di Sumatera Kalimantan terdampak kesehatan akibat Karhutla. Kemudian informasi tadi terkait juga dengan Jepang mengerahkan 3 helikopter untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera.

hari ini dengan Aku Bukan Untukmu ya. Perbandingkan kebersamaan kita di akhir pekan Anda. Selamat sore untuk Anda semua pendengar sore hari ini, dan juga mungkin baru saja terbangun selepas istirahat siang Anda ya, ditemani dengan cuaca Bovendigul masih seperti pagi tadi ya, dengan mendungnya di sore hari ini. Kalau tidak berubah ya cuacanya, saya melihatnya 10 menit yang lalu di luar ya. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kaum, selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Sore hari ini juga mungkin yang memilih untuk menghabiskan akhir pekannya dengan sedikit olahraga sore, hati-hati pendengar ya. Sudah pasti Anda harus berjalan di tepi jalannya, meskipun memang tidak ada koridor khusus untuk pejalan kaki di sepanjang ruas jalan Tanah Merah pendengar ya. Tapi sepertinya Anda sudah bisa menempatkan diri Anda ya. Kalaupun Anda berjalan beramai-ramai ataupun bergerombolan, bisa pastikan Anda tidak sejajar tetapi berbaris ke belakang pendengar ya. Karena biasa kalau di jalanan yang sempit, kemudian ada beberapa teman-teman ataupun mungkin ada beberapa masyarakat yang juga melakukan olahraga sore, dan ada beberapa sebagian yang juga memilih untuk jalan karena sejajar, jadi otomatis ada sampai ke tengah-tengah jalan, itu sepertinya agak berbahaya ya. Kalau memang dilihat situasi dan juga kondisi di wilayah Tanah Merah, ugal-ugalan masih ada beberapa oknum-oknum yang juga memang membawa motor ya tidak sesuai sebagaimana mestinya pendengar ya. Jadi sepertinya dari diri kita untuk selalu berhati-hati ya dimanapun kita berada. Sore hari ini juga pendengar, untuk Anda yang mungkin lagi sibuk-sibuk di garis belakang, mencuci piring, nyupak dan lain sebagainya, selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Masih ada hari esok untuk Anda nyupak ataupun nyupak, iya, nyuci pakaian masih ada hari esok. Kalau nyupir sepertinya harus diselesaikan sore ini ya. Ditakutkan kalau memang dibiarkan beberapa jam ataupun beberapa hari, minyaknya ataupun bekas-bekas makanannya akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya. Baik, selamat sore saja untuk Anda semua pendengar ya, menemani akhir pekan Anda. Teman-teman pilihan kami hadirkan di pukul 16 masih dengan informasi, dan pukul 17 warta berita daerah ya kami hadirkan sore hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM, Anda masih bersama Bu Pendegul Sore. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua pendengar di sore hari ini dalam program Bu Pendegul Sore, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi ya, kebersamaan kita hingga nanti pukul 19. Tanda waktu dilihat sore hari ini sudah pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya. Di mungkin pendengar ya, karena cuaca lagi memasuki musim kemarau, jadi meskipun sudah jam 4 ataupun jam 5 masih begitu panas ya, jam 16 ataupun jam 17 sore ya, jadi masih kelihatan cukup terik di luar pendengar ya. Jadi tentunya untuk Anda yang juga menghabiskan aktivitas Anda di luar sore hari ini, tentunya bisa menggunakan pakaian yang panjang-panjang aja pendengar ya, mungkin lengan panjang atau celana yang panjang dan juga tentunya tidak tebal begitu ya, khususnya untuk Anda yang berolahraga biar agak tidak panas begitu ya saat Anda berolahraga, apalagi jalan ataupun lari di sore hari ini. Tetapi memang benar pendengar ya, semoga bukan hanya saya saja mengira kalau cuaca Bu Pendegul di musim panas ataupun musim kemarau saat ini. Meskipun sudah sore hari, tapi sepertinya masih cukup terik pendengar ya. Jadi pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada sore hari ini ya, di meskipun Bu Fendigul sepertinya di hari kemarin, hari apa kemarin? Di hari Jumat ya, seharian mendung namun dengan gerimisnya hingga malam. Di hari ini hanya mendung aja pendengar ya, sedikit saja rintik-rintik hujan di siang tadi pendengar. Apapun itu pendengar ya, semoga tidak menunda, tidak membatalkan, kemudian tidak mengganggu aktivitas Anda ya di akhir pekan ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Beragam informasi masih akan kami hadirkan pada kebersamaan kita pendengar ya. Di

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar RRI Fest 2026 menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus mengembangkan potensi usaha masyarakat. Salah satu pelaku UMKM yang hadir dalam dialog UMKM RRI Fest 2026 bersama RRI Bovendikul pada Kamis 27 Agustus 2026 dengan mengangkat tema peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah Aplonia Omba, yang mengembangkan usaha rumahan dengan mengolah dan menjual berbagai pangan lokal Papua. Aplonia menjadikan sagu, ubi, keladi, dan petatas sebagai produk utama yang dikemas bersama lauk berupa ikan maupun daging. Usaha tersebut, saudara, tidak hanya bertujuan menambah pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan makanan khas Papua agar tetap dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ia juga mengatakan ide untuk mengembangkan usaha makanan lokal berawal dari keprihatinannya melihat semakin banyak masyarakat Papua yang mengkonsumsi nasi dan mulai melupakan pangan lokal. Dalam menjalankan usahanya juga, Aplonia juga memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial sebagai sarana promosi. Produk yang dijual dipasarkan melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pesanan yang masuk melalui media sosial pendengar kemudian diantarkan langsung kepada konsumen. Untuk mendukung proses pengantaran, Aplonia menggunakan cara sederhana dengan membawa makanan yang telah dikemas menggunakan keranjang yang diselempangkan saat mengendarai motor. Menurutnya juga pendengar, pemanfaatan media sosial sangat membantu pelaku UMKM rumahan tentunya dalam memasarkan produk tanpa harus memiliki tempat penjualan yang juga besar. Tentu ia berharap, saudara, setiap kegiatan yang melibatkan konsumsi makanan dapat turut menghadirkan pangan lokal Papua sehingga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan. Pendengar, itu tadi informasi dari Bovendigul ya, RRI Fest menjadi momentum promosi pangan lokal Papua.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan.
5: Pro 1, kanal inspirasi.
6: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
7: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
8: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
6: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
0: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri. Satu piring, beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Dengar sore-sore ini ditemani dengan cuaca yang mendung, sepertinya pisang goreng plus sambal ya menjadi pilihan di sore hari ini. Meskipun ada pro dan kontra ya, kalau berbicara pisang goreng dan sambal tidak semua menerima itu pendengar ya. Apakah Anda salah satu dari barisan saya yang menyukai pisang goreng plus sambal, atau menurut Anda itu agak-agak aneh mendengar? Kalau di wilayah timur sepertinya itu menjadi hal biasa ya, namun kalau di sisi barat sepertinya ada sedikit rasa kaget mungkin ya ketika mendengar pisang goreng plus sambal. Tetapi menurut saya itu sangat-sangat nikmat pendengar ya. Mungkin bisa menjadi cemilan Anda di sore hari ini pendengar ya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung juga ya. Atau Anda sore hari ini juga yang ada di sana lagi di guyur hujan tempatnya, wilayahnya. Dan kalau kita lihat di Bovendigul sepertinya sudah mulai ya. Dan memang belum begitu intens mendengar ya hujan di Tanah Merah. Ataupun Anda sore hari ini yang lagi melayani pelanggan di tempat-tempat usaha juga, selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Semoga laris manis di hari ini, sepanjang hari ini hingga nanti tutup ya. Dan untuk Anda juga sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Ditemani dengan Yura Yunita sore hari ini pendengar ya, dengan

Yeah. Yes.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
2: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, sudah pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio sore hari ini, sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM seperti tembang BCL sore hari ini ya. Semoga Anda selamanya cinta kanal Pro Satria Republik Indigo, informasi dan juga inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang-tembang pilihan sore hari ini. Warta Berita Daerah, kami udarakan.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia, Boven Tikul.

Selamat sore saudara dimanapun Anda berada sore hari ini dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Saudara, sari berita, Dinas Kesehatan Bovendigul mendorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Dinas Kesehatan Bovendigul mendorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Selengkapnya disampaikan reporter Imam Komarudin.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Bovendigul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
2: Tujuannya adalah mencari, men-screening semua bercak yang ada di setiap masyarakat yang ada di kabupaten kita. Nah, situasi kondisi yang ada di Kabupaten Bovendigul, ada beberapa kasus yang di Kabupaten Bovendigul bahwa penyakit kusta yang ditemukan adalah gambaran.
1: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan saraf tepi. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, cek kesehatan gratis atau CKG RRI Fest Bovendigul membantu akses layanan kesehatan bagi masyarakat pekerja. Selengkapnya disampaikan Septianing Nurjana.
3: Cek kesehatan gratis dalam rangkaian RRI Fest mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan yang menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ini dinilai membantu pekerja yang sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan. Salah satu peserta, Nur Laila, mengaku senang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Ia mengatakan kesibukan bekerja membuatnya tidak mudah mendapat izin untuk pergi ke fasilitas kesehatan.
4: Senang, karena saya kan termasuk pekerja yang nggak boleh izin keluar ya. Jadi pas ada kesempatan ini, sudah saya pakai untuk cek lah. Lumayan, jadi nggak jauh-jauh harus ke rumah sakit kan, jauh sekali di Kilo 6.
3: Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatannya secara umum dinyatakan normal. Ia hanya mendapat vitamin dan obat karena mengaku sering begadang. Nur Laila berharap kegiatan CKG dapat kembali digelar secara rutin, khususnya pada momen ulang tahun RRI maupun hari-hari nasional. Ia juga berharap kegiatan sosial seperti donor darah kembali dilaksanakan agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus mendapatkan manfaat dari kegiatan kesehatan.
4: Nah, terus ada teman, mungkin ini apa? Apa sih namanya? Penggalangan donor darah. Kan pernah ikut, akhirnya ini ada lagi. Semoga kedepannya ada lagi biar bisa ikut lagi.
3: Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Berita terakhir dalam penyampaian warta berita daerah sore ini. Jelang Hari Bakti Radio ke-81, Radio Republik Indonesia diharapkan mampu bersaing di era digital. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlian.
5: Jelang peringatan Hari Bakti Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan terus meningkatkan kualitas dan mampu bersaing dengan media lainnya, khususnya dalam penyebaran informasi, hiburan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan salah satu pensiunan RRI Bovendigul, La Abdul Halim, saat dimintai komentar terkait keberadaan RRI, khususnya RRI Bovendigul yang berada di kawasan perbatasan. Menurut Abdul Halim, di tengah perkembangan media yang semakin pesat dan serba digital, RRI harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar RRI tetap menjadi media yang dipercaya publik serta mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas.
6: Bisa bersaing karena sekarang ini kan era informasi, era globalisasi, jadi kita berharap banyak bahwa RRI itu harus bisa bersaing dengan media-media yang ada di bukan saja di Bovendigul ya, tapi yang jelas sudah mendunia ini era digital ini. Jadi kami berharap, saya berharap sebagai tenaga purna bakti RRI, kita hanya harus punya mimpi besar bahwa RRI itu harus semakin baik.
5: La Abdul Halim menilai keberadaan RRI, terutama RRI di Bovendigul, memiliki peran penting terutama karena berada di wilayah perbatasan. Selain menyajikan informasi dan hiburan, RRI juga diharapkan tetap menjalankan fungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Abdul Halim berharap momentum Hari Bakti Radio ke-81 11 September mendatang dapat menjadi kesempatan bagi RRI untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Boven Diegol. Kami pastikan warta berita selanjutnya diudarakan pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur esok pagi. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore pendengar dan selamat berakhir pekan.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Saya Edi Siswanto, salam

0: RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat, dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Demikian penyampaian warta berita daerah sore ini. Kami pastikan esok pagi di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur akan kembali kami udarakan warta berita daerah pagi. Dan tentunya pendengar ya, Anda juga bisa menyimak melalui channel YouTube kami. Tetapi biasanya kalau di hari Minggu, sejumlah informasi yang dirangkum selama seminggu atau yang dirangkum dalam penyampaian warta berita daerah sepekan. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Bovendigul sore di hari ini ya. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita. Sekaligus pendengar ya, nanti di pukul 17 di lebih 42 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya, akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Menemani suasana sore hari Anda, saat lagi juga akan kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Ada Noah menemani Anda dengan mendekati lugu sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI sore ini ya. Kembali menemani suasana sore hari Anda, saya Indah Daria. Di sore hari ini membacakan informasi Cek Fakta yang kami lansir dari portal berita Komdigi. Pendengar, bayi 2,5 bulan ataupun 2,5 bulan di Jepara meninggal karena imunisasi DPT. Yang mana informasi ini merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan ataupun 2,5 bulan pendengar di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT 1. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reserve image untuk menemukan gambar asli, saudara, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut juga mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu juga, hasil investigasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin DPT maupun kesalahan prosedur medis, saudara. Dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim bahwa meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Jadi pendengar, itu informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax terkait dengan bayi di mana dikatakan meninggal karena imunisasi DPT 1. Informasi ini kami baca dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, seringkali dan tak bosan-bosannya kah kami sampaikan kepada Anda untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Anda perlu saring sebelum sharing beragam informasi yang Anda baca ataupun dengar ataupun Anda lihat ya. Pastikan informasi yang Anda bagikan kepada sanak saudara, kerabat ataupun rekan kerja merupakan informasi dari sumber terpercaya ataupun dari portal berita kredibel. Sejumlah informasi aktual dan juga faktual lainnya Anda bisa baca di laman ataupun portal berita kami, salah satunya pendengar rri.co.id. Ditemani Zivilia sore hari ini dengan Aisy Teru, Aku Cinta Kamu ya. Artinya mungkin ya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini sudah pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa, jelang dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, kami hadirkan saudara ya, tembang-tembang religi islami berawali suasana sore hari Anda, khususnya juga umat muslim ya, dimanapun Anda berada, yang sebentar lagi akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib di hari ini. Selamat sore untuk Anda semua pendengar di sore hari ini. Tentunya selepas ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita ya, hingga nanti pukul 19 Warta Berita Gema Papua.

0: umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Wailul li'aqabi minan nar."
1: Celakalah tumit-tumit yang tidak basah oleh air wudu dengan ancaman api neraka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya, sudah pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
2: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio ya. Sore hari ini lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda selepas Anda menunaikan ibadah salat maghrib, pendengar ya. Di sore hari ini juga pendengar ya, jelang malam hari, untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan juga untuk Anda yang ada di Pumancari lewat Roko 97.5 FM. Selamat sore menjelang malam hari, pendengar ya, untuk Anda semua.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi..."

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfiru wa ghayrullah ayyatiyal mu'minuna ma harramallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.
2: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, sudah pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan tembang-tembang religi islami pendengar ya, menemani Anda selepas Anda menjalankan sholat maghrib ya di hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Bovendigul Sore. Saya Indah Dari masih membersamai Anda di edisi kali ini pendengar ya, di hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar sekaligus malam hari ini juga beragam informasi akan kembali kami hadirkan menemani Anda jelang penyampaian warta berita agama Papua tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Jaya 80 Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Jamu, Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Ini malam hari ini ya, merupakan kebersamaan Anda dengan sisa rasa. Sisa-sisa tenaga Anda malam hari ini dikumpulkan untuk menikmati malam minggu Anda ya. Selamat malam minggu untuk Anda semua. Syukur-syukur esok masih ada akhir pekan pendengar ya. Untuk Anda di hari ini, khususnya untuk Tanah Merah dan juga sekitarnya. Meskipun memang sangat-sangat sedikit ya tempat yang bisa Anda kunjungi ketika akhir pekan. Apapun itu pendengar, mau di rumah atau di manapun Anda, selamat bermalam minggu ya, bersama siapapun Anda di malam hari ini. Sekaligus mendengar untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Anda bisa download di Play Store ataupun App Store dan bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Selamat malam untuk Anda semua. Menu lebih spesial atau agak spesial malam hari ini dikarenakan malam minggu ya. Untuk Anda nikmati bersama keluarga sebagai santap malam Anda ya. Sepertinya ataupun pada umumnya atau apa kata yang pas, biasanya seperti itu pendengar ya. Kalau di hari libur memang agak spesial, apalagi di malam minggu ya. Kenapa sih malam minggu agak menarik untuk dibahas pendengar ya? Tapi menurut saya semua malam sama aja ya, karena meskipun hari libur RRI tetap mengudara ya, menemani Anda. Semoga Anda tidak bosan-bosan pendengar ya, menyimak informasi dan juga tentunya teman-teman pilihan yang kami hadirkan, menemani suasana setiap hari Anda, setiap jam Anda. 24 jam kami mengudara, tepat pukul 5 pagi hingga pukul 24 atau pukul 12 malam bahkan ya, waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan Anda dalam 4 depart, depart 1, depart 2, 3, dan juga depart 4. Selepas mahal ini akan ada Sheila on 7 menemani Anda dengan seberapa pantas. Seberapa pantas Anda untuk memiliki seseorang, atau seberapa pantas malam minggu untuk Anda nikmati malam hari ini pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
3: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.
4: Pro 1, kanal inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau, Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamuku. Es Lilin, lagu Sunda.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, tak terasa sudah pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari menemani Anda tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Teman-teman pilihan menemani kebersamaan kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua pendengar ya, tepat pukul 19. Ada BCL Selamanya Cinta, menyusul nanti ada Seventeen malam hari ini ya, dengan Ayah, sekaligus nanti Noah menjadi tembang terakhir dengan Badai Pasti Berlalu. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati suasana malam hari Anda, dan selamat malam minggu untuk Anda semua pendengar. Untuk Anda juga yang ada di 97,5 FM ya, di malam hari ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus menutup jumpa kita bersama Noah ya. Badai pasti berlalu. Rekan Lina juga nanti akan menemani Anda dalam program Bufdikul Malam. Tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Saya Indah Dari menemani Anda untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 29 Agustus 2026. Esok insya Allah kita akan berjumpa di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Selamat menikmati malam minggu Anda. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik. Radio
1: Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe ora jamu, lagu Jawa. Es lilin, lagu Sunda. Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibo.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Oke, baik saudara pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus setia monitor bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigal. Pendengar, kini kita sudah berada pada pukul 19:15 waktu Indonesia Timur. Di kesempatan malam hari ini, Lintas Malam Bovendigal, saya Lina akan temani suasana malam Anda di Depart 4 dari pukul 19 hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan beragam hiburan dan juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan di meja studio. Ya, pendengar, mohon maaf, warta berita Gema Papua untuk malam hari ini tidak dapat kami tidak dapat ikuti dikarenakan tidak terlaksana ya dari RRI Jayapura. Sehingga kami temani Anda di malam hari ini dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen yang sudah disiapkan di meja studio. Selamat malam dan selamat menikmati teman-teman yang sudah kami siapkan di meja studio hadir ke ruang dengar Anda.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama program Satu RRI Jayapura. Guna kita ikuti serangkaian informasi Warta Berita Gema Papua.
1: Rakyau yang meliputi OSMB, KU, PK, BJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
2: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan adik-adik anak-anak yang saya banggakan tuntutlah ilmu. Kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih, setia dan setia, taat dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul.
3: Materi pagi hari ini saya berikan judul mahasiswa sebagai agen perubahan dan bergerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kata Pak Soekarno, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini. Dapat tidak? Ingat ya, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini.
1: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Dari Kota Sejarah Bovendigul, Thomas yang lain melaporkan.
4: Pendengaran pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Oke, saudara pendengar, kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Bu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kini kita sudah berada pada pukul 19:27 waktu Indonesia Timur. Usai kita simak informasi Warta Berita Gema Papua bersama program Satu dari Jayapura. Dan pendengar, di meja studio berikut kami akan menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Namun sebelumnya kita simak pesan-pesan berikut ini.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau, Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Bintang Radio Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
2: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
3: Ayah Dodoi kanya sayang, tidurlah di
4: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi terkini yang kami lansir dari laman portal berita kami rri.co.id. Di mana pendengar, informasi seputar 5 orang hilang kontak saat berlayar dari Serui ke Waropen ditemukan selamat. Pendengar, 5 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 kini ditemukan dalam kondisi selamat. Kelima korban ditemukan oleh KMP Maseire saat dalam perjalanan menuju Nabire pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, di mana ditemukan sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kelima korban tersebut masing-masing bernama Amsal, Malvin, Lamek, Farel, dan juga Melvin. Dan penemuan kelima korban menjadi titik terang dalam operasi SAR yang dilakukan oleh unsur SAR gabungan setelah menerima laporan terkait hilang kontaknya kelima orang tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda simak dan ikuti di laman portal resmi kami rri.co.id.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.

0: Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, Jelangnya Sumping Dari Jawa. Datang nek ke Cibobong.
0: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Ya, dan pendengar, kini kita sudah berada pada pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur di meja studio. Berikut kami akan temani suasana malam minggu Bapak Mama Dorang. Buat Enang Ambe, Neja Nomba, Waninamo, Konkatuk semuanya di malam hari ini yang lagi santai menikmati suasana malam minggu bersama keluarga tercinta tentunya, dan juga kaum muda-mudi di malam hari ini yang lagi nongki-nongki yang lagi nongkrong ya bersama rekan-rekan di tempat tongkrongan yang paling nyaman, yang paling aman pastinya di mana saja berada di malam hari ini, baik yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, yang ada di kampung-kampung, di distrik-distrik juga. Selamat malam, salam hangat buat kamu semua. Di malam hari ini, alunan-alunan lagu yang sudah disiapkan, tentunya lagu-lagu dari berbagai daerah sudah kami siapkan di meja studio, akan menghiasi suasana malam minggu Anda.

Oke, saudara pendengar, berikut kami kembali dengan informasi-informasi terkini yang kami lansir dengan berbagai informasi ya, lansir dari portal resmi kami rri.co.id. Dan saudara pendengar, di meja studio informasi berikut seputar dengan bagi Anda yang saat ini tengah menikmati malam minggu dan tentunya handphone tidak terlepas ya dari aktivitas tentunya pemakaian handphone ya, ini perlu kita perhatikan, baik yang tengah menggunakan musik, menggunakan handphone, ini tentunya diperhatikan, di mana handphone dan juga Bluetooth kini menjadi perangkat yang umum dipakai untuk bekerja maupun belajar, bahkan bermain game. Nah, pendengar, sehingga mendengarkan musik ini penggunaannya setiap hari pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, tetapi resikonya nih, resiko terhadap pendengaran lebih berkaitan dengan seberapa keras volume dan juga lama suara didengarkan. Nah, bukan semata-mata karena koneksi Bluetooth. Nah, pendengar, menurut WHO, suara yang terlalu keras dan didengarkan berulang kali dalam waktu lama ini dapat merusak sel-sel pendengaran secara permanen. Nah, karena itu WHO menyarankan agar bagi Anda yang sering mendengarkan musik menggunakan handphone ya, menggunakan Bluetooth handset, menyarankan menjaga volume perangkat di bawah 60% dari tingkat maksimal dan memberikan jeda secara berkala, tentunya agar telinga memiliki waktu untuk beristirahat. Kemudian pengguna juga bisa memilih handphone yang pas dan memiliki fitur peredam suara, tentunya agar membantu mengurangi keinginan menaikkan volume ketika berada di tempat ramai. Ya, pendengar, WHO mencatat bahwa semakin tinggi volume suara, semakin singkat pula waktu yang dianggap aman untuk mendengarkan. Sebagai gambaran, paparan suara rata-rata 80 desibel dapat berlangsung hingga 40 jam dalam seminggu. Sedangkan pada 90 desibel, batas waktunya jauh lebih singkat. Nah, untuk itu, untuk Anda yang menggunakan handphone Bluetooth setiap hari, bukan berarti otomatis membahayakan telinga, yang perlu diperhatikan adalah volume, lama penggunaan, dan juga pemberian waktu istirahat ya untuk telinga Anda. Nah, informasi ini dapat Anda simak di portal berita kami rri.co.id.

Alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigal. Jelang pukul 21 pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita ikuti serangkaian informasi yang kita bergabung bersama program 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu daerah tentunya. Berikut ini dari daerah Toraja ya, akan hadir Marendang Marampa, hadir ke ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Baik, saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda. Kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Programa 3 Jakarta guna mengikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi.

0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
0: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
1: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul, sami di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkeringi gak sih, tidak. Tidak untuk apa tidak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara, dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah, dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirap Liliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: R. Oto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan, sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mau, Banten.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita sudah berada pada pukul 21 lebih 31 menit. Usai kita ikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral pukul 21 dan selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar kita ikuti mini drama radio untuk malam hari ini produksi RRI Ranai dengan judul Dering Telepon Ibu. Nah, seperti apa cerita singkat mini drama malam hari ini? Kami mengajak Anda untuk kita simak bersama.
3: Satu kanal inspirasi.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
2: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
2: Gak ada. Biasalah. Gak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo.
2: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
2: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa ya?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
2: Gak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu. Biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu, aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira Bu. Ira salah Bu, gak pernah ngormatin Ibu. Ira janji gak akan gitu lagi Ibu, bangun. Ira gak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia, Bov Endikol. Telah kita ikuti mini drama persembahan dari Reri Ranai di ring telepon ibu yang sudah menemani kita di malam hari ini, mengisi mini drama di episode malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Ya, pendengar, berikut beberapa lenan lagu pilihan sudah kami siapkan di meja studio. Akan menemani kebersamaan kita jelang pukul 20, pendengar, tepat pukul 22. Kami akan mengajak Anda untuk kita bergabung dalam acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Ya, namun sebelumnya, alunan-alunan lagu, beberapa alunan lagu pilihan akan hadir menghiasi suasana malam Anda.

Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia

0: Tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Misrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Kau yang ingin bersama.
0: Ati CB, Risau. Raisa, Bila. Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
3: Indonesia.
0: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
5: Cik Cik Periuk, Jelangnya Sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibobong.
0: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, Si Dodoi.
6: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah Bintang Radio berikutnya.
7: Ruang Rindu. ruang berbagi memori

0: rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Selamat malam, salam jumpa bersama saya Lina di malam hari ini. Temani Bapak Mama Dorang di malam hari ini dalam siaran Ruang Rindu untuk edisi malam ini Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia bersama Titi DJ di malam hari ini. Ya, untuk pendengar yang mau ikutan bergabung merequest lagu-lagu album dari Titi DJ, ya silakan bergabung bersama Lina di malam hari ini melalui via telepon 0811 4954333, ataupun di kontak lainnya di 0811 4988666, dan juga boleh mengirim pesan singkatnya melalui WhatsApp kami di 0811 4988222. Ya, pendengar, di malam hari ini alunan-alunan lagu akan kami kirimkan bersama Titi DJ. Ya, sebelum kita mengulas sedikit terkait Titi DJ, ini nampaknya sudah ada penelpon yang bergabung di ujung telepon. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat malam juga dengan Mbak Dika ya?
1: Saya, Kak.
0: Oh, apa kabar nih?
1: Iya, Kak, ini dengan
0: Mbak Dika di malam hari ini.
1: Baik. Semoga Kakak di sana juga ya, demikian.
0: Yups. Baik. Oke, Mbak Dika, di malam hari ini Ruang Rindu disiapkan lagu-lagu dari album Titi DJ. Kira-kira mau request lagu Titi DJ yang mana nih?
1: Ya, soalnya Dika enggak tahu.
0: Oh, oh boleh ya, saya kebetulan sudah siapkan ada beberapa lagu dari Titi DJ di studio.
1: Iya,
0: ini ada lagu Salahkah Aku dari Titi DJ, kemudian Wajah Keresahanku, selanjutnya ada Kekasihku Bahasa Kalbu, Kita Masih Muda aja. Ya, lagu yang mana nih?
1: Kekasihku aja.
0: Sudah disiapkan di playlist pertama. Oke.
1: Iya.
0: Siap. Boleh ajak rekan-rekan yang lainnya yang mau ikutan bergabung bersama Lina di malam hari ini dalam Ruang Rindu, silakan.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Lina yang lagi bertugas, sama bertugas. Semoga aktivitasnya lancar selalu, tetap semangat. Sekarang salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, sehat selalu, tetap semangat, dan tetap dalam melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus salam buat Ibu Upri bersama Pak Freddy di Merauke. Sekeluarga salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esterlita, Kak Ayu, Dimaso, Hichiguria, Fauji, Yasta Usuh, Putra Tengah.
0: Oke.
1: Sorry RRI. Ayo mari semua bergabung untuk meramaikan RRI Bukit Tinggi. Oke, kalian di dalam ya.
0: Oke.
2: Selamat malam Kak Lina.
0: Oh, ini sekali dayung dua pulau terlampau. Selamat malam juga Bang. Dengan siapa nih? Dengan Abang siapa di mana nih?
2: Andi di Jambi, Kak Lina.
0: Oh, Bang Andi dari Jambi. Oke, siap Bang. Merequest lagu atau ikutan dengan lagu yang sudah direquest tadi sama Madika?
2: Salahkah aku.
0: Oh, Kekasihku Salahkah Aku. Siap. Oke, baik. Ini lagunya berkesenambungan ya. Saling menjawab ini.
2: Salam pesan pertama buat Kak Lina. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Lina baik-baik saja di sana.
0: Amin.
2: Malapetaka.
0: Amin.
2: Semoga Kak Lina panjang umur, murah rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Terus Dika, terima kasih sayang, salamnya Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dilancarkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bang Putra Tengah, Bunda Ima juga, terus buat Putri bersama Pak Seri, selam sehat, selam bahagia selalu di Maroke. Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, selam sehat, selam bahagia. Dalam persahabatan udara buat kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Lina, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Bang Andi dan juga Kak Dika sudah gabung di awal jumpa kita di Ruang Rindu. Sampai jumpa nanti ya di Musik Keperaduan. Oke, terima kasih buat Mbak Dika dan juga Bang Andi yang sudah bergabung. Ini Mbak Dika di Taliabo. Masih di Taliabo atau sudah bergeser ini Mbak Dika? Nampaknya mungkin saya sudah lama tidak mengudara sehingga Mbak Dikanya mungkin sudah lama tidak mengenal saya nih. Buat Bang Andi, salam kenal ya dengan Lina di malam hari ini, penyiar baru di studio. Oke, lagunya nanti kita hadirkan ya, dua lagu dari Titi DJ, Kekasihku, di mana lagu ini dirilis di tahun 1985 dan juga dilanjutkan dengan Salahkah Aku. Ini masih dari Titi DJ juga. Kalau Salahkah Aku ini lagu yang dirilis di tahun 1991. Ya, pasti kita sudah mengenal ya sang diva Titi DJ. Ini nama lengkapnya yaitu, ayo, saya juga baru tahu nih nama lengkapnya ternyata berbeda ya dengan nama panggung. Nama lengkapnya Dwi Jayati. Ya, Dwi Jayati yang lebih kita kenal sebagai Titi DJ ini lahir pada tanggal 27 Mei 1966. Tentu ini Titi DJ sebagai seorang penyanyi diva Indonesia.

Indonesia, dia juga sebagai produser rekaman, model, dan juga aktris. Oke, pendengar, sebelum kita mengulas lebih jauh profil dari Titi DJ, kami hadirkan alunan-alunan lagu yang sudah disiapkan. Persembahan dari Kak Dika tadi, request lagu Kekasihku, dan dilanjutkan dengan Salahkah Aku dari Bung Andi yang sudah request. Kami persembahkan menemani kebersamaan kita dalam ruang rindu sesi pertama ini.

0: Oke, saudara pendengar, dua lagu bersama album Titi DJ sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Tadi rekosan dari lagu yang direkos sama Mbak Dika dan juga Bung Andi dari Jambi. Berikut sudah ada penelpon lagi, kita coba sapa yang sudah bergabung. Oke, sudah terputus. Terima kasih buat yang sudah bergabung di bersama kami, bersama Lina di malam hari ini dalam ruang rindu, ruang berbagi lagu-lagu nostalgia tentunya. Ya, dan di malam hari ini kami hadirkan album bersama Titi DJ, sang diva Indonesia. Titi DJ menemani malam kita di ruang rindu. Ya, halo, selamat malam ruang rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam ruang rindu, dengan Bunda Ima di Momere.
0: Selamat malam Bunda Ima, sudah bergabung
1: selamat
0: bersama.
1: Selamat malam, selamat
0: di malam
1: kembali
0: hari ini. Oke, ya Bunda Ima, di malam hari ini ruang rindu kami sudah siapkan lagu-lagu dari Titi DJ. Mau request lagu Titi DJ yang mana nih Bunda?
1: Aduh, lagu-lagu yang begitu Bunda tidak tahu.
0: Pokoknya saya kasih kasih ini lagunya ya.
1: Salah satu.
0: Oke, ya? Siap. Baik-baik. Baik.
1: Ya. Jadi, pokoknya Bunda terpenuh sama si adik penyiar.
0: Oke, mantap Bunda. Terima kasih Bunda Ima.
1: Iya, pokoknya kalau DJ-DJ Bunda tidak tahu jadi.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: Bunda.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salam pertama tentunya buat yang bertugas, si cantik, selamat malam, semoga sehat selalu. Terus teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya, tanpa disebut satu persatu, semuanya yang nanti bergabung, selamat malam semua, selamat beristirahat, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Itu aja, selamat malam dan terima kasih cantik.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini. Oke, baik. Ya, satu penelpon bersama Bunda Ima dari Maumere ya. Ya, kalau tidak salah tadi dari Maumere sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini. Ya, pendengar, Bunda Ima katanya untuk lagu Titi DJ enggak hafal ya, lagu-lagu apa saja. Bahasa Kalbu, ada lagu Biarkan Aku juga. Ya, selain solo Titi DJ juga ada kolaborasi menyanyi bersama Rosa juga, Krisdayanti juga ya. Lagu-lagu favorit ini para pencinta tembang-tembang kenangan pasti juga. Lagu-lagu lama juga ya, ini pasti untuk Anda yang tengah menikmati, suka dengan lagu-lagu nostalgia, pasti sudah tahu album-album dari Titi DJ. Mungkin karena sudah lama lupa dengan judul-judul lagunya, ya Lina boleh clue ya, lagu-lagu dari Titi DJ. Ada lagu Wajah, kemudian Keresahanku, Bahasa Kalbu. Ini Bahasa Kalbu nih favorit saya juga nih, Bahasa Kalbu. Kita Masih Muda, kemudian Stephanie, Kalau Senandung Itu Pergi, Biarkan Aku. Titi DJ featuring Melly dan juga Rosa, ini Krisdayanti juga dengan lagu Harap. Nah, ini ada beberapa lagu yang masih kami siap di playlist kami di malam hari ini untuk Anda yang mau merequest bersama kami. Oke, satu penelpon lagi, kita coba sapa yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat malam ruang rindu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Minggu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dengan Bang Luhut di Tapanulik.
0: Selamat malam Bang Luhut, apa kabar nih di malam hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Satu hari ini cuacanya cerah.
0: Oh. Kalau ya. Boven hari ini lumayan dari baru turun hujan.
2: Waduh, gitu. Iya. Ngomong-ngomong ini dengan Mbak Lina kah?
0: Tidak salah lagi.
2: Berarti benar dong.
0: Iya, kalau tidak salah lagi berarti benar. Kalau tidak benar berarti betul.
2: Serius lalu memang iya.
0: Gimana bang?
2: Benar Lina ya.
0: Gimana bang?
2: Iya, benar Lina ya. Berarti Horas lah, Horas.
0: Horas itu.
2: Ini dia. Makanya tuh cum-cumin itu si Lina, Bapak Anang gak gitu pikirku tadi.
0: Oh.
2: Ternyata benar tebakanku.
0: Kebetulan saya menggantikan Mbak Ana di malam hari ini.
2: Yang
0: biasa. Tadi udah ada Mbak Dika, Bung Andi, Mama, Bunda Ima juga tadi udah gabung.
2: Salam lah buat yang tiga ya, yang Bunda Ima salam.
0: Oke okay,
2: lagunya.
0: Malam, mohon maaf bang, lagunya dari Titi DJ nih yang sudah disiapkan di meja studio di Ruang Rindu.
2: Dari Titi DJ.
0: Iya. Yang sudah disiapkan lagu ada Titi DJ, Wajah, Bahasa Kalbu, Kita Masih Muda, Stefani, Kala Senandung Itu Pergi, Biarkan Aku, Hara, Keresahanku.
2: Biarkan aku.
0: Oke, biarkan aku, siap.
2: Oke, salam buat Solina di sana, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap itu.
2: Terus, ada juga Bu Natalia, ada Bu Farida, ada Purnama Sari, ada Ibu Jati, ada Bu Anugu, Bapak Uti Isri, ada juga Bang Ramada, Bang Lintang Puratama, ada juga Bang Rimba sama Bang Putra Jaya, ada juga Bang Ahmad Irwan, ada ya Bang Putra Tengah sama Bang Lei juga, ada Bang Alimin, Bang Anu, dan buat semuanya saja lah yang lagi pantau saat ini, soalnya sudah lupa, sudah lumayan lama nggak gabung.
0: Oh.
2: Iya, makanya langsung telepon masuk sih. Langsung tiba-tiba ini pasti Lina ini kuis itu tadi.
0: Langsung ya.
2: Iya, betul. Terus kalau di sana udah ini enggak masih musim kemarau.
0: Musim kemarau selama ini itu. Baru hujan ini hari ini sama kemarin. Kemarinnya cuma gerimis, hari ini lumayan lah. Basah tanah.
2: Berarti kalau di sini hari Rabu kemarin gerimis. Cuma gerimis. Yang sangat deras itu hari Senin 17 Agustus itu yang sangat deras.
0: Oh.
2: Ya, pas mau penurunan bendera angin puting beliung.
0: Waduh.
2: Ya, kabur semua tenda-tenda semua di lapangan terbangan semua. Takut semua. Apalagi Pak Camat, takut langsung Pak Camat itu dibangkan kemarin.
0: Tapi aman kan bang itu?
2: Iya aman juga sih. Gak ada korban, gak ada yang terluka, aman semua.
0: Oh puji Tuhan.
2: Terus yang derasnya lagi itu hari Selasa lagi sore. Cuma dua itu yang sangat deras. Dari tanggal 17 sampai sekarang.
0: Iya memang akhir-akhir ini perubahan cuaca sehingga di mana-mana nih banyak kali iya. Ini ya.
2: Iya makanya aku dengar di Nigeria juga sering kemarau juga. Di Merauke juga kemarau, di Papua.
0: Iya kita di sini kemarau sampai beberapa titik kebakaran sampai kasihan damkarnya kewalahan.
2: Oh ada juga di Boven yang kebakaran.
0: Kebakaran lahan kosong sih.
2: Iya, di sebelahan cuma banyak kebakaran ya. Dari di Pulau Kalimantan yang paling luas.
0: Iya.
2: Kalau di sekitar saya memang enggak ada memang.
0: Syukurlah kalau di Medan enggak ada.
2: Iya, enggak ada memang. Tapi di yang ada itu yang di Pekanbaru. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting kabar-kabar siap lah kita semua
0: iya.
2: ya.
0: Iya. Yang penting kita semua sehat-sehat itu.
2: Iya, itu terpenting. Oke, dan lebihnya ditunggu lah ya buat itu selamat bertugas. Dan ngomong-ngomong itunya baru apa? Banuara ya?
0: Banuria.
2: Banuria itu kan masuk ke ini, masuk ke Tambunan kan?
0: Kalau enggak salah.
2: Iya kan?
0: Lupa-lupa ingat aku.
2: Iya, itu saya tahu aku, Tambunan Banuara itu Tambunan.
0: Iya itu.
2: Ya, salam lah ini ya buat lainnya Cilitonga yang di rumah ya.
0: Siap itu. Oke,
2: terima kasih. Lagi dari tunggu selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Horas. Terima kasih Horasito dari Tapanuli bersama Ito Luhut. Dan sudah bergabung lagi atau penelpon. Ya halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga. Dengan jadi Bang siapa nih?
3: Rindu
0: penyiarnya. Ini kalau nggak salah dari Bandung ya? Jawa Barat ya, ini
3: anak
0: kalau
3: anak buah KDM, anak buah KDM.
0: Iya, sama aku juga rindu siapa, nih Mbak dengan Linda, Kenapa, Bang?
3: Mbak Linda ini ya?
0: Lina, iya.
3: Balik, kemana balik kedengeran lagi suaranya?
0: Kebanyakan di balik layar sih ini, baru muncul lagi.
3: Dikira itu cuti 3 bulan.
0: Kelamanya kalau cuti 3 bulannya.
3: Kalau cuti 3 bulan kan biasa kalau perempuan mah kalau gak cuti 3 bulan gitu kan.
0: Main di balik layar nih Bang.
3: Oh, balik layar. Ya.
0: Sudah kangen juga
3: biarin
0: aku.
3: Ini saya minta ragu nih ah.
0: Halo. Bang, di malam hari ini Ruang Rindu kita siapkan lagu-lagu dari album Titi DJ nih Bang.
3: Oh, Titi DJ. Tinggal yang lain.
0: Nanti yang bebasnya di musik keperaduan, Bang.
3: Oh iya, ya. Kurang buruk kenal lah, kurang buruk pilihkan aja mana aja lah.
0: Oke, baik Bang, makasih.
3: Tidak bisa ada kan itu.
0: Biasanya ada pantun deh. Biasanya kalau nanti masuk ada pantun, kok nggak ada pantun sih?
3: Iya, ada 3 pantun nanti ya.
0: Waduh, sekaligus 3 ya. Iya, kebetulan ya, sudah lama nih, kangen juga pantun-pantunnya nih.
3: Salam-salamnya dulu ya.
0: Oh, boleh.
3: Buat Bang Luhut yang barusan sudah masuk ya. Buat Pak Freddy, buat Pak Ramadan, buat Mas Prabu, Bang Andi. Ada Ibu Wanusus, Pak Usu, itu kan. Ibu Wanusus, buat Pak Usu, itu kan. Ada juga buat Bunda Ima, Ibu Ali, kemudian ada juga Citra Tengah, Pak Bintang Pratama. Ada juga buat Pak Nasrun, ya. Pak Nasrun, kemudian ada juga buat siapa lagi, tuh. Buat Ibu Rosna, Ibu Farida, Ibu Kristin. Ibu Rosna ya kalau nggak salah ini buat semuanya aja lah itu kan komentar sama penyiarnya itu jadi lupa itu kan ya pantun ya boleh sepekan di Bangga 2
0: cakep
3: buat sepatu di Samarinda
0: cakep
3: jangankan beristri 2 itu satu sudah tiada duanya.
0: Waduh, dicari lagi dong. Iya. Kalau satunya nggak ada, cari lagi.
3: Cempedak dari Bambang Lung, bukan?
0: Cakep.
3: Pohon kemiri ada di taman. Paling enak jadi bujangan, hidup sendiri nggak ada teman itu aja.
0: Oh, nanti ujung-ujungnya nanti kayak lagu Bang Caca Handika Angka 1.
3: Iya, itu aja. Itu lagi ya. Lebih pelik jalan ke hutan daripada jalan ke sindang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
0: Oh, iya, jangan banyak hutang nanti ditagi-tagi.
3: banyak utang, banyak yang nangis tuh kan.
0: Pusing jadinya.
3: Kalau banyak mantan kan banyak saudara kita aja. Gitu, iya, banyak hutan, banyak yang jarah. Kan sering di atas bumi banyak mantan tambah saudara. Kita sering silaturahmi, itu aja.
0: Iya.
3: Terima kasih, yuk. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Bang. Terima kasih, Bang Ahmad Irwan dari Jawa Barat sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Makasih juga ya pantunnya sekaligus tiga nih. Katanya saking rindu kangen lewat udara ya. Lina juga rindu sehingga malam hari ini harus terobati dengan rasa rindu buat pendengar di malam hari ini. Oke, sudah kami siapkan dua lagu dari Titi DJ, Biarkan Aku dan Bahasa Kalbu. Bersama Titi DJ menemani malam kita hingga jelang pukul 23 ya pendengar. Kita akan mengakhiri acara Ruang Rindu dan jelang pukul 23 nanti kita akan bergabung di acara Musik Peraduan.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sudah rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Oke, saudara pendengar, dua lagu bersama Titi DJ sudah menemani kebersamaan kita dalam ruang rindu, ruang berbagi lagu-lagu nostalgia untuk edisi malam hari ini. Dan pendengar, kita sudah berada pada pukul 22:52 waktu Indonesia Timur. Satu penelpon lagi di ujung telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu, dengan siapa di mana?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, selamat malam. Selamat malam.
1: Di Merauke.
0: Dengan bang siapa di Merauke nih?
1: Freddy di Merauke.
0: Freddy, oke.
1: Iya. Tadi orang-orang cuma panggil-panggil jadi.
0: Oh. Gabung saja. Oh, suaminya Mbak Ibu Ul.
1: Iya.
0: Ibu Ultri.
1: Iya. Ibu Tri. Kalau malam hari biasa sudah bawa manis. Kalau dia siang saja bergabung.
0: Oke. Siap.
1: Oke. Iya. Sehat ya.
0: Sehat. Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan. Oke. Merauke masih seperti kemarin.
0: Kalau Merauke sudah hujan belum bang?
1: Ya belum hujan.
0: Oh, belum
1: panas
0: hujan.
1: Di siang hari. Dingin di malam hari.
0: Iya.
1: Debu di mana-mana.
0: Kalau Boven sudah hujan ini bang.
1: Oh, tanahnya sudah hujan.
0: Debunya sudah hilang.
1: Syukurlah kalau begitu. Ya.
0: Iya.
1: Soalnya Boven dari dulu sebenarnya antara hujan dan panasnya itu berimbang banget.
0: Iya.
1: Di Boven.
0: Berimbang.
1: Kadang-kadang agak lama. Biasanya kalau 2 minggu tidak hujan di Boven itu udah lama.
0: Iya.
1: Oke, Merauke masih kemarau.
0: Hmm.
1: Oke, Kak Kalina, malam hari ini penyanyinya Titi DJ. Saya, ya itu Titi Dwi Jayati. Ya.
0: Iya.
1: Oke, saya mau request lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya. Tadi ada Kang Ahmad Irwan, ya juga Ibu Natalia, Iba, tadi ada Mbak Dika, Bang Andi,
0: iya.
1: Dan juga Bang Luhut. Kemudian ada Mas Widi yang di Tokyo, mudah-mudahan bisa bergabung. Ada teman kita jauh di Tokyo, sana Jepang,
0: oh,
1: itu
0: Tokyo.
1: Bergabung di Boven Digul. Iya, mudah-mudahan bisa bergabung di musik keperaduan ya.
0: Iya.
1: Oke, Kak Kalina, saya rangkum semuanya satu aja, tambah kecuali karena waktu sudah mepet ya,
0: iya.
1: Biar lagunya terputar. Oke, Kak Kalina, selamat bertugas, sehat selalu. Doa terbaik untuk Kak Kalina bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Freddy. Doa yang sama juga buat Bang Freddy, Ibu Kultri sekeluarga di Merauke. Oke, terima kasih buat Bang Freddy, kemudian Bang Ahmad Irwan, kemudian itu Luhut Tapanuli, Bunda Ima di Maumere, di Jambi ada Bang Andi dan juga Badika di Taliabo yang sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini dalam ruang rindu, ruang berbagi lagu-lagu nostalgia. Dan tak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara musik lagu ruang rindu ya. Ruang rindu, ruang berbagi lagu-lagu nostalgia di malam hari ini bersama Titi DJ. Satu lagu terakhir, Jangan Berhenti Mencintaiku bersama Titi DJ. Menutup jumpa kita di ruang rindu edisi malam hari ini. Saya Lina pamit undur dan sampai jumpa. Kita berjumpa kembali di acara musik keperaduan.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manapun Anda berada, salam jumpa bersama saya kembali, temani Bapak Mama Dorang semua di malam hari ini hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit dalam acara musik kepraduan untuk malam hari ini. Ya, kami kembali buka ruang untuk Anda yang mau request lagu-lagu menghiasi suasana malam minggunya, silakan baik telepon dan juga WhatsApp kami yang sudah kami buka untuk Anda yang mau ikutan bergabung merequest lagu, salam-salam, silakan. Ditunggu partisipasinya di meja studio. Ya, dan satu lagu pendengar membuka jumpa kita di malam hari ini, saya coba hadirkan lagu bersama Bon Jovi, Bed of Roses. Hadir menemani jumpa kita di malam hari ini dalam musik kepraduan.

0: Saudara pendengar Bon Jovi sudah membuka jumpa kita di malam hari ini dalam acara musik keperaduan untuk edisi malam hari ini. Ya, dan saudara penelpon yang bergabung, kita coba sapa dulu satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana? Ya, selamat malam Mbak Dika nih. Suaranya lagi hilang-hilang ini.
1: Iya, mungkin matanya sudah mau
0: borok. Oh. Oke, Mbak Dika mau request lagu apa dan salam-salamnya ya, silakan.
1: Iya, Dika request lagu dari Jiha.
0: Kata. Lagu apa?
1: Jiha. Dari Jiha kata. Jiha Andesa.
0: Boleh kirim pesan singkatnya, suaranya kurang jelas di studio.
1: Kalau gitu ganti aja kata kok jelas ya karena.
2: Halo, Dina, selamat malam Dina.
1: Gak bisa di lewat WA, gak bisa kan di blog.
2: Halo Kalina.
0: Ya, selamat malam Bang Andi. Kalau Bang Andi, suaranya jelas.
2: Ya. Ada dengar suara saya?
0: Dengar, jelas suaranya.
2: Saya itu ngomongnya lambat, pelan-pelan orangnya. Iya. Iya, ngomong cepat-cepat dia pelan-pelan dulu baru ngomong. Ya, saya request lagunya dari ini, dari Jamrud, boleh?
0: Jamrud, boleh judulnya?
2: Ada pelangi di bola matamu.
0: Oke, ada pelangi di malam minggu ya.
1: Sama pacarnya itu.
0: Oke, siap Bang Andi.
2: Jika ya kalau bicara itu yang jelas Dika dan putus-putus. Salam sehat dan sayang buat Dika. Baik-baik saya selalu panjang berumur rezeki. Terus buat semuanya saja, Kalina dari A sampai Z berangkul jadi satu. Bicara dek.
0: Okay,
1: ya, halo kak. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, peraduan.
0: Oke, makasih buat Mbak Dika. Terima kasih.
1: Mungkin ya, kak.
0: Siap. Oke, mantap. Suaranya putus-putus. Terima kasih Mbak Dika. Dan juga buat Bang Andi yang sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini. Mungkin jaringan bandikannya kurang bagus ya Bang Andi, jangan salah kaprah. Nanti kita perang dunia di udara nih. Oke, lagu Jamrud. Oke, ada pelangi di malam hari ini, malam minggu. Nanti kami hadirkannya bersama Jamrud menemani kebersamaan kita. Ya, kami menanti partisipasi yang mau ikut bergabung, silakan, boleh. Yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, di kampung-kampung, di distrik-distrik juga boleh, silakan. Lina tunggu di malam hari ini. Mana nih tuan rumah? Tidak kedengaran suaranya nih. Ada Kakak Tias, halo, selamat malam Kakak Tias. Tak lupa juga buat abang kita nih, Putra Ambonggo. Hormat, selamat malam abang kita. Apa kabar nih di malam hari ini? Bung Kumis Putih juga di Japrax. Selamat malam, apa kabar? Mama Fani di Japrax juga selamat malam. Buat semuanya yang tak sempat kami sebutkan satu persatu di malam hari ini, pendengar setia dari Bob and Nicole yang lama-lama, Bung Bintang, Pratama, ini pada hilang kabar ini semuanya. Ditunggu ya, Lina di malam hari ini spesial. Oke, satu penelpon lagi kita coba sapa. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan Dika di Taliabu, Kak.
0: Oh, Dika kembali. Oke, siap Dika. Ini baru agak jelas
1: ya,
0: ini.
1: Iya, lagunya dari Stinky, Kakak. Stinky, Cinta Suci.
0: Oh, Stinky. Siap.
1: Iya, Cinta Suci.
0: Cinta
1: salam
0: Suci.
1: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Amin, amin.
1: Terus salam balik buat Bang Andi Cekon atau di Jambi. Terus sayang. Terus selamat bermalam minggu. Saya selalu dan semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykannya nanti. Siap. Dan salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat malam minggu. Kakaknya bertugas, sama bertugas. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Musik keperaduan. Oke, terima kasih buat Mbak Dika sudah kembali bergabung di malam hari ini. Nomor satunya tadi suaranya kurang jelas, request lagunya juga kurang jelas. Dipindah ke kontak satunya, luar biasa nih Mbak Dika di malam hari ini. Penuh perjuangannya dengan sinyal di malam hari ini. Banyak-banyak beli sinyalnya Mbak Dika. biar komunikasi via udaranya jelas ya sama Bang Andi di Jambi. Oke. Makasih buat Bang Andi dan juga Kak Dika sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini. Buat semuanya yang lagi monit juga yang ada di Kota Tanah Merah semuanya, selamat malam. Buat Tete di Gang Pucuk juga ditunggu ya di jalur angkasa. Semuanya yang lagi monit di malam hari ini, Lina tunggu di studio. Oke, satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan lagu yang sudah disiapkan. Kita sapa dulu satu penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
3: Selamat malam,
0: Musik keperaduan. Oke, selamat malam dengan Bung Putra.
3: Ya, betul dengan Putri.
0: Yups, benar sekali. Tuan rumah baru gabung ini.
3: Aduh, apa kabar? Selamat tidak dengar.
0: Kabar baik pastinya. Bung Putra juga, kabar gimana? Baik pasti, semoga ya.
3: Ya, lumayan.
0: Lumayan, oke. Oke, Bung Putra, ini tadi ada Kak Dika dan juga Bung Andi dari Jambi sudah bergabung. Lanjut, mau salam-salam, request lagu, silakan.
3: Oke, selamat malam buat yang sudah bergabung.
0: Belum
3: bergabung. Sama bergabung. Satu lagu.
0: Boleh, lagu apa nih?
3: Bunyikan Suara Hati, Robi Masa.
0: Oke, Bunyikan Suara Hati. Siap. Ya, oke, terima kasih buat Bang Putra yang sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini. Dan pendengar, sudah kami siapkan dua lagu ya di malam hari ini yang sudah bergabung tadi. Ada Bang Andi dan juga Dika. Dua lagu yang sudah direquest. Jamrut Pelangi di Matamu dilanjutkan dengan Stinky Cinta Suci. Dan di sesi berikut akan kami hadirkan Bunyikan Suara Hati yang direquest sama Bang Putra. Ditunggu yang belum bergabung, ayo silakan bergabung. Kita ramaikan musik keperaduan malam minggu ini dengan lagu-lagu spesial tentunya menemani suasana spesial malam minggu Anda.

0: Ya baik, saudara pendengar, dua alunan lagu Pelangi di Matamu bersama Jamrud dan Cinta Suci bersama Sin Stinky sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dua alunan lagu sudah bergabung bersama Kedika dan juga Bang Andi. Lagunya Bang Putra ditunggu. Kita sapa dulu satu penelpon yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat malam. Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Musik Keperaduan, Ito.
0: Selamat malam juga, Ito.

0: tadi juga siapa-siapa di ruang rindu. Iya, itu ada lagunya itu kan, kalau dari hati kita kan.
1: Ya, nanti disiapkan, nanti diusahakan, Bang.
0: Ya, oke. Kalau begitu, aku mau turun dan terima kasih. Lagunya ditunggu, selamat malam, MPK Musik Tengah Raduan. Terima kasih.
1: Mau lihat, selamat malam juga itu sudah bergabung bersama Lina di Musik Keberaduan. Tadi sudah gabung juga di Ruang Rindu, berlanjut di Musik Keberaduan. Oke, baik pendengar, masih setia kami temani suasana malam minggu Anda ya. Saat ini yang mau ikutan bergabung, ayo silakan. Kami menanti di meja studio. Satu panel-panel lagi, kita sapa di ujung telepon dengan siapa di mana. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, orang lama. Penyiar baru kan?
1: Pele, suaranya ini loh, hilang kabar, hilang jejak.
2: Itulah.
1: Bagaimana?
2: Entro baru-baru, tapi mau panggil kita takut salah orang.
1: Itu kita juga ada cari-cari itu, main sembunyi-sembunyi di japrok sini ya, kita juga bikin hilang.
2: Iya.
1: Baru kaki aman, lutut aman.
2: Aman. Lagi pengaruh kenaikan terus, jadi dia aman.
1: Oke.
2: Iya. Bisa mungkin saja untuk semua yang ada tugas di luar siaran, terus yang di tetangga di sebelah. Terus yang mungkin yang di security dora.
1: Oke.
2: Betul-betul bertugas untuk teman-teman lagi monitor aja.
1: Oke, siap.
2: Siaran maupun teknik, PU, ya semua lah.
1: Okay. Kita main kasih baru-baru nih, spesial malam minggu.
2: Di ruang rindu ya, belum penyiar baru jadi orang baru.
1: Iya toh, orang baru stok lama. Jangan kasih kabur air.
2: Iya. Dan juga untuk seluruh itu, seluruh fans kan, yang tadi sudah masuk-masuk apa segala macam itu ya sudah.
1: Oke.
2: Saya tidak request lagu, terus saya ikut saja.
1: Oke, baik, sip.
2: Oke, ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Bung Kumis Putih. Cah. Dari Japrak, terima kasih. Salam buat ibu, ya. Adik-adik semua di Tersangka sana, selamat malam.
2: Oke, malam
1: ya. Oke, terima kasih. Jadi, sama kami nih pendengar Bung Andes alias Bung Kumis Putih dari Japrak Tersangka Pura sudah bergabung bersama Lina di malam hari ini, malam minggu. Oke, kita sapa lagi satu penelpon. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam, Musik Keperaduan.
1: Selamat malam. Mari
3: menyapa.
1: Oh, Bunda Ima kembali bergabung. Apa kabar nih,
3: kembali
1: Bunda Ima
3: bergabung
1: di malam hari ini?
3: Ada anak kah?
1: Lina di malam hari ini. Penyiar baru. Penyiar baru di malam ini.
3: Maaf ya.
1: Siap.
3: Lagu-lagunya. Lagu apa dulu judulnya?
1: Bebas.
3: Robek Dadaku itu dari Bruri kalau nggak salah.
1: Robek dada nih yang. Oke, siap.
3: itu tandanya apa supaya apa ya, memberi kepastian ya. Jangan cuma robek ini, tapi robek dada supaya bisa dilihat kejujuran ada di dalam dada.
1: Mantap. Bila dada ada love di situ. Oke, sip.
3: I love ya, itu dia. Ada terukir di dada, makanya disuruh robek. Supaya kejujuran terbukti.
1: Oke.
3: Semoga apa ya yang mendengar itu bisa menikmati ya. Apa untuk kamu seutuhnya untuk kamu.
1: Siap.
3: Oke, seutuhnya untuk

0: Pak RRI Woven ya.
1: Oh, makasih Bunda Iman.
0: Terutama yang menyiar malam ini, semoga diberikan selalu kesehatan dan tetap semangat.
1: Amin, amin. Doa yang sama dan juga buat Ibu Iman.
0: Buat semua saja ya, Adelina.
1: Siap.
0: Oke. Semoga sehat selalu semua. Tuhan memberkati malam ini.
1: Amin, amin.
0: Selamat beristirahat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat hari malam minggu saya. Juga buat Bunda Ima sekeluarga.
0: Semoga jangan robek dadanya ya.
1: Siap. Doa yang sama juga buat Bunda Ima sekeluarga di Maumere yang sudah bergabung bersama kami Pro Satu Raribo Vendikul di malam hari ini. Baik pendengar, dua lagu sudah kami siapkan hadir bersama kita di malam hari ini. Tadi lagu permintaan dari Bung Putra, Bunyikan Suara Hati. Hadir menemani kebersamaan kita, dilanjutkan dengan permintaan lagu dari Bang Ito Luhut, lagunya Adista, Rasa Sakit.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dua alunan lagu telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Lagu bersama Obi Mesak, Bunyikan Suara Hati, dan baru saja berlalu, Adista, Rasa Sakit. Ini tadi direquest sama Ito Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan malam hari ini, program 1 RRI Bovendikel. Ya, dan saudara pendengar, terasa kita sudah berada di penghujung jumpa kita di malam hari ini di acara musik keperaduan untuk edisi malam hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Ya, pendengar di meja studio, setia kami menemani alunan-alunan lagu yang sudah direquest, dan juga Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kiranya alunan-alunan lagu yang sudah direquest yang kami hadirkan di meja studio dapat menghibur, menemani suasana malam minggu bagi yang tengah menikmati malam minggu, yang sudah berkumpul bersama keluarga di malam hari ini, dan juga yang masih nongki-nongki, nongkrong-nongkrong bersama rekan-rekan di malam hari ini ataupun di meja piket ya di malam hari ini, yang lagi setia di meja piketnya. Selamat malam, semoga terhibur dengan simponi-simponi yang kami kirimkan di meja studio. Dan sekaligus pendengar, saya Lina mengucapkan terima kasih buat Kadika di Taliabo, Bang Andi di Jambi, Bung Putra juga, Ito Luhut, Bung Kumis Putih di Capraks, dan juga Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung. Semoga alunan-alunan lagu yang kami hadirkan dapat menghibur, menemani kita semua di malam hari ini. Saya Lina pamit undur, terima kasih buat seluruh pendengar setia yang sudah menit bersama kami dari pagi pukul 5 hingga saat ini jelang pukul 24. Semoga hiburan informasi yang kami bagikan dari pagi hingga malam hari ini dapat menemani aktivitas Anda seharian ini. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan bye-bye. Satu lagu terakhir, John Tanamal untuk kamu mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik keperaduan. Selamat malam.

Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Tigol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu?

0: Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri, dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian, dengan lagu Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Bintang Radio Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Es Lilin, Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah tidur.
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat pagi dan selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Senang sekali tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Pagi Bu Fendigul edisi Minggu 30 Agustus 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa dalam Lintas Pagi kami akan awali ya dengan lagu-lagu rohani hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan kami juga akan hadirkan ya Mutiara Pagi Katolik di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar pada pukul 6 lebih 30 menit kami juga akan hadirkan Warta Berita Sepekan produksi RRI Bovendigul dan dilanjutkan dengan penyampaian berita sentral bersama Pro 3 Jakarta yaitu pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selain itu pendengar di pukul 7 lebih 45 menit kami juga akan hadirkan perakiraan cuaca ya yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah dan dilanjutkan dengan siaran langsung ibadah minggu yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itulah ya pendengar susunan program acara pada pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Mendengar pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, kita jeda sesaat ya untuk lagu-lagu rohani di pagi hari ini, dan mari kita simak Mutiara Pagi Katolik bersama dengan Bapak Julius Wo dengan judul 3 syarat utama menjadi murid Yesus ialah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Matius pasal 16 ayat 21 hingga 27.

Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Minggu. Jumpa lagi bersama saya Julius Woi dalam ruang Mutiara Pagi Katolik RRI Pro 1 Bovendigul, edisi Minggu 30 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-22. Mari kita awali permenungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pujian melimpah kami naikkan ke hadirat-Mu, sebab Engkau selalu menjaga kami dalam pekerjaan dan perutusan. Secara khusus Engkau mengayomi kami sepanjang malam tadi. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Dikau bangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburlah mereka yang sedih, serta kuatkanlah mereka yang menaruh harap pada-Mu. Turunkanlah roh-Mu yang kudus atas kami semua, terkhusus pendengar Mutiara Pagi RRI hari ini, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, serta melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan. Bacaan pertama. Firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, jiwaku haus akan Dikau ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau ya Tuhan Allahku. Kita lanjutkan ke bacaan kedua. Bacaan kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersatu dalam bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia.
dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat Katolik dan pendengar RRI Pro 1 Bovendigo yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan hari Minggu biasa ke-22 ini kembali mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai murid-murid Yesus. Maka saya akan membawakan renungan dengan tema, tiga syarat utama menjadi murid Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Sahabat Katolik yang dicintai Yesus Kristus, Matius mencoba merangkum hal-hal dasar yang bisa membedakan seseorang sebagai pengikut atau yang bukan pengikut Yesus Kristus. Maka hari ini kita sama-sama mendengar bacaan Injil Matius pasal 16 ayat 21-27 merangkum tiga poin penting yang bisa menjadi patokan atau norma utama dalam menjadi Katolik sejati. Tiga poin ini selalu diingatkan Yesus kepada para muridnya, baik disampaikan secara langsung di dalam kelompok 12 murid, maupun ketika Yesus sedang mengajar kerajaan Allah kepada khalayak ramai. Tiga syarat menjadi murid sejati Yesus adalah sebagai berikut. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti kita siap belajar cara hidup, pola hidup, pandangan hidup dari Yesus sendiri, yang disebut Kristus. Itu artinya kita berani menanggalkan cara hidup kita yang selalu bersandar pada perkara-perkara duniawi, untuk mulai menuju pada perkara-perkara surgawi. Maka mampu atau tidak, kita harus melepaskan ego kita dan membiarkan hidup kita dibimbing oleh Allah. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menulis dengan jelas, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan hal ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Menyangkal diri merupakan suatu proses yang selalu akan kita hadapi sepanjang hidup kita. Namun, jangan takut. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu memampukan kita untuk menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Yesus tidak pernah dalam pengajarannya menawarkan hal-hal yang indah-indah atau mudah kepada yang mendengarkannya. Tetapi Yesus memberikan hal yang realistis atau nyata dalam hidup kita. Barang siapa yang bekerja, patutlah ia mendapat makan atau upah. Kita harus bekerja untuk bisa mendapatkan hasilnya. Tuhan telah memberikan kita secara gratis empat karunia utama yang perlu kita kembangkan untuk hidup dalam kasih-Nya sendiri. Keempatnya yakni panca indera, akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Dari karunia ini kita juga dipanggil untuk siap diutus oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Selayaknya, Yeremia dalam bacaan pertama yang merasa tidak nyaman dengan hidupnya
kalau tidak mewartakan kasih Tuhan. Aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Syarat ketiga, yakni mengikuti Yesus. Setelah menyangkal diri, memikul salib, dan hal terakhir ialah mengikuti Yesus. Yesus Kristus disebut Kristus, artinya yang diurapi, bahasa Yunani Christos, bahasa Ibrani Mesias. Perlu kita ingat bahwa kata mengikuti punya kata dasar yakni ikut. Ikut selalu berada di belakang orang atau benda tertentu yang kita ikuti. Maka mengikuti Yesus artinya kita berada di belakang Yesus. Mengikuti Yesus berarti mendengarkan Yesus. Mendengarkan sabdanya adalah posisi batin yang diharapkan Tuhan. Sebab Yesus adalah Allah atau Sang Sabda yang menjelmakan dirinya dalam rupa manusia, agar manusia mengenal Allah lebih dekat sesuai cara manusia mengenal sesuatu. Hal ini bisa kita lihat dalam bacaan Injil tadi, bahwa Petrus berani menarik Tuhan dan memosisikan Tuhan di samping atau sejajar dengannya. Namun Yesus dengan tegas memberi pemahaman kembali kepada Petrus, bahwa Petrus yang harusnya mengikuti kehendak Allah, bukan sebaliknya. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat berhari Minggu, dan jangan lupa ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ke-22.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobis Cum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, baru saja ya kita simak Mutiara Pagi Katolik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Julius Woi yang telah menyampaikan ya renungan pagi, juga mengingatkan kita tentang 3 syarat menjadi murid Yesus. Semoga renungan ini dapat menjadi pengingat ya untuk kita agar tetap rendah hati, kuat menghadapi tantangan, dan juga setia berjalan dalam iman. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan ya lagu rohani hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini ada lagu Sentuh Hatiku dari Jason, dilanjut dengan Kau Mengerti Lebih Dulu dari Frankie Sihombing. Ini

101 RMB Pendigo masih di lintas pagi ya bersama dengan Tari Pendengar, di mana minggu pagi sudah mulai menyapa kita ya saat ini. Dan waktu masih menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Timur, jadi masih ada beberapa waktu ya untuk menikmati suasana pagi sebelum kita memulai aktivitas ataupun bersiap-siap untuk menuju tempat ibadah pendengar. Dan saat ini mungkin yang masih ada di rumah ya, lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh sambil menyiapkan sarapan, atau mungkin ada yang baru membuka mata, jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur pendengar atas berkat di hari ini ya, karena kita masih diberikan nafas ya untuk menikmati kehidupan di hari ini. Dan pelan-pelan mari kita siapkan hati juga diri kita untuk menjalani minggu ini dengan penuh sukacita. Dan selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan ya musik dan informasi lagu tadi dari Frankie Siombing ya, menutup lagu rohani di pagi hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi dengan lagu-lagu perjuangan ya jelang Warta Berita Sepekan produksi RRB Vendigul yang akan kami hadirkan tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri, dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian, dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, Jelang Sumping dari Jawa, Datang Nek Kecibo.
0: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara.

0: Wayaway Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
1: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
2: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
3: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Tapi apa arti kemerdekaan untuk anak-anak?
1: Merdeka itu sekolah, ketemu teman-teman.
2: Merdeka itu belajar, biar cita-citaku tercapai.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan di masa lalu, tapi juga soal harapan di masa depan. Jaga kemerdekaan ini dengan mendampingi anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia.

Pemirsa masih di Pro 1 RW Vendigo ya. Di sini ada kabar inspiratif dari dunia hiburan pendengar, yaitu PT Angkasa Pura Indonesia memberikan penghargaan Indonesia Berkarya kepada penyanyi Agnes Mo ya, atas dedikasinya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan penghargaan perdana ini pendengar diserahkan langsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana program Indonesia Berkarya diluncurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Agnes Mo dinilai memiliki rekam jejak dan juga prestasi internasional ya, yang membuktikan talenta Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Bahkan ia juga baru saja dipercaya untuk memerankan karakter penting dalam salah satu serial televisi Hollywood. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Agnes Mo juga mengapresiasi ya transformasi Bandara Indonesia, khususnya Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali, yang dinilai semakin modern dan mampu bersaing dengan bandara kelas dunia. Dan selanjutnya pendengar, saat ini Bandara Soekarno-Hatta juga menempati peringkat kedua dunia ya untuk kategori kapasitas 60 hingga 70 juta penumpang, dan peringkat ke-8 di Asia dengan posisi ke-22 terbaik dunia. Sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ini naik dari peringkat 72 menjadi 67. Tentunya pendengar, penghargaan ini menjadi motivasi ya bahwa karya dan juga prestasi anak bangsa mampu membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia.

Tubuh Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang mengandung makna tersendiri. Bulu pada sayap Garuda Pancasila berjumlah 17 helai yang melambangkan tanggal 17. Bulu pada ekornya berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan 8. Sedangkan bulu pada leher berjumlah 45 helai yang melambangkan tahun 45. Sehingga jika digabungkan, jumlah bulu-bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perisai di bagian depan Garuda Pancasila melambangkan perlindungan terhadap bangsa Indonesia.

Berikan masih di 90,3 dan 97,5 FM. Ada lagu Tanah Airku ya, dari Ivan Swadi featuring Putri Reski. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan penyampaian Warta Berita Sepekan produksi dari RRB Vendigul. Dan akan kami siarkan ya di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRB Vendigul.

Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, Radio Republik Indonesia, Bu Fendigo menyampaikan warta berita sepekan. Sari berita, BNPB dorong pengaspalan jalan Mindiptan Nawaropko untuk perkuat konektivitas. Dinas Perpustakaan gelar kegiatan pemilihan duta baca bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus kemampuan berkomunikasi sejak usia dini. Itulah topik utama berita sepekan pagi ini, dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita sepekan selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Saudara, kami awali berita pertama. BNPP dorong pengaspalan jalan Minditana Waroko untuk perkuat konektivitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Thomas Siamlean.
1: Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP mendorong percepatan pembangunan dan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan distrik Minditana dengan distrik Waroko Kabupaten Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPP Amrullah Emrida saat melakukan kunjungan ke pos lintas batas antar negara Yatetgun. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas masukan yang disampaikan para kepala kampung dan pemerintah distrik Ninati terkait kondisi konektivitas jalan di wilayah tersebut. Amrullah mengatakan pihaknya akan mendorong agar pembangunan ruas jalan Minditana Waroko dapat segera direalisasikan, khususnya melalui peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan.
2: Ya, memang jalan itu salah satu hal yang sangat penting ya, dan menjadi atensi pemerintah untuk terus ditingkatkan ya. Dengan hadirnya PLBN ini dan semakin tingginya mobilitas masyarakat, ya, yang 30 km lagi itu nanti kita akan dorong melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat di Kementerian PU, ya, itu segera ditingkatkan jalannya supaya beraspal dan lebih mudah. Sekarang jarak tempuh antara PLBN ini di Yetet pun dengan Tanah Merah itu masih 3 jam, mudah-mudahan nanti bisa 1 jam setengah dengan bagus jalan itu. Ya.
1: Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas serta membuka akses antar wilayah. Ia menilai konektivitas jalan yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan. Amrullah berharap adanya koordinasi antara BNPP, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Bovendigul dan kementerian terkait dapat mempercepat realisasi pembangunan ruas jalan tersebut. Thomas Siamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan gelar kegiatan pemilihan duta baca bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus kemampuan berkomunikasi sejak usia dini. Berikut laporan dari Agustina Yuniarsi.
3: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto mengatakan kegiatan pemilihan duta baca yang digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus itu dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bovendigul sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca, menulis, dan berkarya di kalangan pelajar. Dijelaskan PLT Kepala Dinas Pariwisata bahwa pemilihan duta baca tingkat SD bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus memampukan berkomunikasi sejak usia dini. Sementara lomba puisi bagi siswa SMP diharapkan dapat meningkatkan kepekaan rasa, aktivitas, serta keberanian dalam mengekspresikan gagasan melalui kata-kata. Tentu lomba bercerita tingkat SMA-SMK diarahkan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan, mengembangkan daya imajinasi, serta meningkatkan kepercayaan diri.
4: Kemudian dengan perpustakaan kita bisa mendapatkan apapun kita cari. Mau bikin papeda yang enak, lewat perpustakaan ada buku membuat papeda yang enak. Mau bikin kerajinan yang bagus, lewat perpustakaan ada buku yang menceritakan bagaimana kerajinan yang bagus.
3: Pemanfaatan dana Otsus tahun 2026 untuk kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan penguatan budaya literasi di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan pemilihan duta baca menjadi bukti bahwa literasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah. Berharap ke depan semakin banyak anak-anak Bovendigul yang tergerak untuk membaca, berkarya, dan berprestasi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Laporan selengkapnya bersama dengan Imam Komarudin.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Boven Digul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Boven Digul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
6: Tujuannya adalah mencari, men-screening semua bercak yang ada di setiap masyarakat yang ada di kabupaten kita. Nah, situasi kondisi yang ada di Kabupaten Boven Digul, ada beberapa kasus yang di Kabupaten Boven Digul bahwa penyakit kusta yang ditemukan adalah gambaran.
5: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan saraf tepi. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Tanah Merah berharap pemindahan warga binaan dari asal Boven Digul ke lapas kelas 3 Tanah Merah. Berikut laporan dari Septianing Nurjana.
7: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk membantu pemindahan warga binaan asal Boven Digul ke lapas kelas 3 Tanah Merah. Lukas mengatakan saat ini terdapat 47 warga binaan di lapas kelas 3 Tanah Merah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang akan segera bebas sehingga jumlah warga binaan diperkirakan tersisa 40 orang. Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu dengan memfasilitasi pemindahan warga binaan asal Boven Digul yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Merauke ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah.
8: Ya mungkin Pemda, dalam hal ini Pemda bisa membantu Lapas Kelas 3 Tanah Merah untuk memindahkan itu warga masyarakat yang ada di dalam Lapas Merauke itu untuk bisa masuk di Lapas Tanah Merah.
7: Ia menilai pemindahan warga binaan ke Lapas Tanah Merah juga dapat membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam melakukan kunjungan. Pasalnya, keluarga warga binaan yang berada di Boven Digul harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Merauke untuk mengunjungi anggota keluarga mereka.
8: Membantu keluarganya untuk dalam hal kunjungan keluarga. Kan kalau tidak itu keluarganya harus mengunjungi sanak saudara, suami, anak itu harus ke Merauke dan itu makan biaya. Pergi pulang. Nah, efisiennya bawa mereka pindah ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah.
7: Selain dukungan dalam pemindahan warga binaan, Lukas juga berharap program pembinaan di Lapas Kelas 3 Tanah Merah dapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menyebut dukungan tersebut dapat berasal dari pemerintah daerah, sektor ketahanan pangan, peternakan, dinas sosial, serta instansi terkait lainnya. Lukas menambahkan ke depan pihaknya akan membangun kerjasama atau memorandum of understanding dengan sejumlah pihak untuk memperkuat pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah gelar aksi penggalangan dana bagi korban gempa Flores NTT. Yohanes D. Godin melaporkan selengkapnya.
9: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan. Membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di tanah rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
10: Kami di rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus Kerukunan Keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini. Harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
9: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
11: Yang kami galangkan dana saat hasil ini hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
9: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berita sepekan ini tengah disiarkan dari Pro 1 RRI Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asik FM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelaksanaan RRI Fest 2026 bukan sekedar acara seremonial, melainkan aksi nyata kolaborasi untuk perkuat sinergi antara RRI atau pemerintah dan juga masyarakat. Berikut laporan kembali disampaikan Agustina Yuniarsi.
3: Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe secara resmi membuka kegiatan RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman kantor Diskominfo Kabupaten Bovendigul Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tahun ini mengusung tema besar harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kepala LPP RRI menyampaikan bahwa RRI Fest 2026 bukan sekedar acara seremonial, melainkan wadah nyata kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara RRI, pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini selaras dengan rencana strategis RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. RRI Fest tidak hanya milik RRI Bovendigul, tetapi milik seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala LPP RRI juga menjelaskan bahwa RRI Fest 2026 diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
12: Kegiatan RRI Fest yang kita lakukan untuk tahun 2026 mengambil tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini dilakukan untuk atau sebagai wadah kolaborasi memperkuat sinergi antara RRI dan pemerintah dan juga masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bovendigul, tentunya selaras atau seiring dengan rencana strategis RRI, di mana RRI sebagai media yang terpercaya, relevan dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Untuk itu, kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia dan termasuk di Satker RRI Bovendigul dengan berbagai kegiatan yang kita akan lakukan, diantaranya bakti sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian peduli sesama dan lain sebagainya.
3: Semua kegiatan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa semangat membangun negeri dapat diwujudkan melalui aksi-aksi sederhana yang dilakukan. Pada kesempatan pembukaan RRI Fest, Kepala LPP RRI Bovendigul juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, pemerintah, Polri, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat yang berkenan hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini dari pagi hingga sore hari. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organis Asmuruf ajak masyarakat manfaatkan lahan mereka untuk menanam sayur-mayur dan juga buah-buahan guna mendukung program makan bergizi gratis. Berikut laporan dari Yohanes Degoden.
13: Kebutuhan akan bahan baku untuk ketersediaan makanan gizi gratis bagi anak sangat diperlukan banyak. Karena itu dipandang perlu agar sudah saatnya masyarakat Bovendigul khusus Tanah Merah untuk memanfaatkan kebun mereka ditanami sayur dan buah-buahan sehingga mendukung pengolahan bahan makanan MBG. Hal itu seperti yang dikemukakan Organes Asmuruf.
14: Jadi tidak salahnya kalau kemudian kita ada lahan, kita manfaatkan, kita gunakan sehingga lahan itu tidak nganggur tapi ada nilai ekonomisnya, bisa ada manfaat dari lahan itu.
13: Ia juga mengajak dapur MBG untuk dapat memanfaatkan hasil bumi dari mama-mama Papua seperti sayur, pisang, dan umbi-umbian dalam mendukung pemenuhan gizi di sekolah dan tidak membeli bahan dari luar daerah. Karena hadirnya MBG, salah satunya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya dengan membeli hasil bumi masyarakat itu. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih mendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Sepekan produksi RRI Bovendigul. Dan kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten dan DPRK Bovendigul bahas perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Kita simak laporan selengkapnya dari Septianing Nurjana.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 saat ini telah memasuki tahap penyusunan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS. Menurut Simon Aka, penyusunan tersebut dilakukan setelah rencana kerja pemerintah daerah diselesaikan dan menjadi dasar pelaksanaan pembahasan dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul.
15: Dari rapat paripurna ini dan dilaksanakan berdasarkan surat bupati nomor .900.24.36/DUP/2026 tanggal 20 Agustus 2026 perihal penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 yang merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
7: Dalam pasal 161 dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan asumsi KUA baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain itu, perubahan APBD dapat dilakukan dengan adanya kebutuhan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan kegiatan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, serta kondisi darurat dan bencana. Lebih lanjut, Simon Aka menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 162, kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Melalui rapat paripurna ini, DPRK Bovendigul selanjutnya akan melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD perubahan. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seluruh Pilar Ikatan Wanita Sulawesi Selatan diminta bersatu bersama bangun daerah. Kita simak laporan selengkapnya yang kembali disampaikan Imam Komarudin.
16: Selamat hari lahir di WSS Kabupaten Boven Digul yang ketiga tahun.
5: Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Boven Digul, Rahma, meminta seluruh pilar masyarakat Sulawesi Selatan di daerah untuk memperkuat persatuan bersama-sama membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan saat perayaan hari jadi IWSS Boven Digul yang ketiga, sekaligus semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rahmah mengatakan keberadaan organisasi dan pilar-pilar masyarakat di tanah rantau seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mendukung. Ia juga meminta para sesepuh dan orang tua untuk terus memberikan arahan pada pengurus agar organisasi dapat berjalan lebih baik.
17: Kita masih mengajak seluruh anggota kita bergandeng tangan tetap kompak di tempat perantauan ini, khususnya di Kabupaten Boven Digul. Ya, mari kita sama-sama tetap menjalin silaturahmi yang baik antar beberapa pilar. Mari kita membangun persatuan.
5: Menurut Rahma, persatuan juga perlu diperkuat dalam hubungan antara IWSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS, dan berbagai pilar yang ada di Kabupaten Boven Digul. Ia berharap komunikasi dan kebersamaan antar pilar dapat kembali semakin kuat, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Rahma menegaskan organisasi masyarakat Sulawesi Selatan di Tanah Rantau dibentuk untuk mempererat hubungan persaudaraan. Karena itu, perbedaan agama maupun latar belakang pilar tidak seharusnya menjadi batas dalam membangun hubungan kekeluargaan. Ia berharap seluruh anggota dan pilar dapat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ketika ada saudara yang menghadapi kesulitan. Rahmah juga berharap semangat persatuan terus terjaga dan seluruh keluarga perantauan dapat bersama-sama menciptakan suasana yang aman, harmonis, serta mendukung pembangunan Kabupaten Boven Digul. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita terakhir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Digul dorong percepatan pembangunan kampung melalui bantuan peralatan usaha bagi Bunkam. Selengkapnya bersama Thomas Yamlayan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Salah satu upaya yang dilaksanakan yakni menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada badan usaha milik kampung. Kepala DPMK Kabupaten Boven Digul Agustinus Tikno mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat melalui Bunkam. Hingga saat ini sudah terdapat 17 Bunkam yang telah menerima bantuan peralatan usaha. Penyaluran bantuan tersebut sebagian telah dilakukan sebelum pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
18: Badan usaha seperti Bunkam Teman Usaha dan itu khusus untuk orang asli Papua dan saya sudah beberapa tahun disalurkan ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Ini adalah tahun pertama saya salurkan. Sebenarnya memang waktu saya masih di distrik juga bisa terima bantuan dari PMK dan itu sangat membantu kelompok usaha, kelompok masyarakat di distrik. Kami pun sudah salurkan dari sebelum 17 Agustus kan? Kami sudah salurkan. Terus kemudian sesudah 17 Agustus kami sudah salurkan lagi. Ini sebagian besar sudah dan masih menunggu beberapa distrik atau kampung yang letaknya sangat jauh dan juga aksesnya sulit dijangkau. Itu yang kami masih tunggu. Barang-barangnya sudah ada, tinggal tunggu waktu yang baik saja, khususnya di daerah Kali, seperti di Manggulum.
1: Sementara itu, Sekretaris DPMK Boven Digul Edison Soko yang turun langsung dalam penyaluran bantuan mengatakan berbagai peralatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha masyarakat. Bantuan tersebut, kata Edison, diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat baik di bidang perkebunan, pertanian, maupun usaha produktif lainnya.
19: Terkait peralatan yang kami bagikan ya, jenis PMK ini peralatannya alat peralatan untuk mendukung kelompok-kelompok usaha ya, kelompok usaha jadi ada usaha perkebunan, usaha peternakan, jadi usaha perkebunan itu yang mungkin alat-alat itu kerja kebun, sensor, campur, pacul, gerobak, nah, terus kalau alat-alat untuk peternakan itu yang mungkin dia punya mesin-mesinnya, mesin membuat pakan, terus untuk usaha-usaha batu bata, mesin bata, usaha somer, mesin somer, sagu, mesin pengolah sagu, kemudian kopi, mesin kopi, ini sesuai dengan kebutuhan kelompok usaha ini.
1: Baik Agustinus maupun Edison menjelaskan bantuan tersebut bersumber dari dana otonomi khusus yang diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat di kampung, terutama orang asli Papua. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita sepekan pagi ini. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.

0: yang juga pernah melayani bikin. Dan khusus untuk beliau, presentasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan ada di Gilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kudam, Pak Gubernur juga untuk mencek langsung di Kerumutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini naiknya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
2: Ini adalah potensi ke depannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutlah melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
4: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
6: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang

0: lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
1: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
4: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
3: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
5: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
4: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
6: 1, 2, 3.
7: Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
6: warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
7: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
8: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
7: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
9: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
10: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
9: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
11: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
9: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
13: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Soni Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
12: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
13: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
12: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape, karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
13: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
15: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
14: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
16: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
14: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
5: RRI. Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
6: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
5: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
7: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
6: Maksudnya gimana ya?
7: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
6: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
7: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Bapak Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Baru saja ya kita ikuti penyampaian berita sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, kembali kami hadirkan ya lagu-lagu rohani untuk menemani hari Minggu Anda. Jelang nanti akan kita hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja GKI Sion Tanah Merah pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
7: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Okay. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
8: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
9: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan. Jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Kami dengar lagu-lagu rohani masih menemani minggu pagi Anda ya di Prosatu RW Vendigul. Semoga setiap lantunan pujian yang kita dengarkan pagi ini membawa ketenangan, menguatkan hati dan juga menambah rasa syukur untuk menjalani hari dengan penuh sukacita. Dan mendengar sesaat lagi kami akan jeda dulu ya sesaat untuk mengikuti penyampaian perkiraan cuaca ya untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah. Oh,

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.
6: Baik, dengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RIBU Vendigo. Bagaimana pagi hari ini? Kira-kira sudah mulai sibuk dengan aktivitas atau mungkin masih menikmati suasana santai ya karena hari libur? Dan bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, selamat pagi ya untuk seluruh pendengar Pro 1 RIBU Vendigo yang ada di 20 distrik dan 112 kampung. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga. Dan mungkin untuk pendengar yang saat ini sudah mulai bersiap-siap ya untuk menjalankan ibadah Minggu, selamat beribadah. Semoga ibadah di hari ini bisa membawa kedamaian, sukacita, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan pendengar tetap bersama kami ya, karena sesaat lagi kita akan ikuti perkiraan cuaca ya untuk hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah.

0: kami sudah terhubung ya bersama dengan rekan Rizky dari BMKG Tanah Merah. Halo rekan Rizky, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabar hari ini rekan Rizky?
1: Baik, sangat baik, sangat baik.
0: Oke, baik rekan Rizky, silakan ya untuk menyampaikan perkiraan cuaca di hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Silakan rekan Rizky.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI, Bu Fendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca Tanah Merah sendiri pada hari ini umumnya diperkirakan berawan hingga terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk malam hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan lagi. Selanjutnya untuk dini hari cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Selanjutnya untuk parameter cuaca pada hari ini untuk suhu berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari arah dominan timur menuju selatan dan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky atas informasi perakiran cuaca hari ini ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali rekan Rizky.
1: Selamat pagi.

Baik mendengar, itulah ya perkiraan cuaca hari ini dengan kondisi cuaca yang diperkirakan. Hari ini cukup berawan ya dengan potensi akan terjadinya hujan pada dini hari. Jadi untuk pendengar ya mungkin ada aktivitas di luar rumah, tetap perhatikan ya untuk kondisi cuaca dan juga siapkan perlengkapan jika sewaktu-waktu hujan turun. Semoga cuaca hari ini tetap bersahabat dan seluruh aktivitas kita dapat berjalan lancar ya pendengar. Dan saat ini kami kembali hadirkan ya lagu rohani untuk menemani minggu pagi Anda dengan judul Salam Damai.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Aku Tulus, teh hijau.
5: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
4: And now, Fat Arilsmana, sesi potret. Rizky Febian, alamat. Wijaya 80, terakhir kali.
5: Inikah kisah cinta yang ku alami.
4: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
6: Sudah kula, bukan yang terbaik.
5: Radio Indonesia.
4: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
7: Cik-cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
4: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, si Dodoi.
8: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah tidur.
5: Bintang Radio Indonesia.
4: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Pemirsa Lintas Pagi, Bu Feni Gul masih setia ya menemani Anda di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini kami akan update satu informasi terkait dengan Komisi 3 batasi tindak pidana dalam RUU perampasan aset.

Informasi yang kami hadirkan dilansir dari portal resmi kami rri.go.id Jakarta. Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, di mana pendengar pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Selanjutnya, studi komparasi regulasi internasional yang mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru, yaitu senilai $30,000. Dan Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Selanjutnya, di sini disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, yaitu paparan resmi mengenai progres penyusunan draft aturan hukum terbaru pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dan untuk skema penyitaan aset tanpa vonis pidana ini difokuskan pada tindak pidana korupsi, narkotika, hingga terorisme. Dan Habibur Rahman juga membeberkan ya detail penerapan batasan ambang hukuman pidana serta nilai kerugian finansial yang berlaku di Selandia Baru. Dan untuk standar tersebut pendengar menjadi bahan rujukan penting dalam merumuskan klausul maksud kami penyitaan aset hasil kejahatan di Indonesia. Dan Habibur Rahman juga memastikan ya bahwa DPR terus membuka ruang penyerapan masukan publik demi melahirkan undang-undang yang berkeadilan serta komprehensif. Partisipasi masyarakat dan juga akademisi diharapkan dapat menjadi tumpuan utama penegakan hukum yang akuntabel.

Baik, mendengar informasi selanjutnya ya dari internasional, yaitu korban tewas banjir Nepal capai 623 orang dan 1.100 lebih masih hilang. Beritanya masih dilansir dari rri.co.id, di mana jumlah korban tewas akibat banjir dan juga tanah longsor dahsyat ya di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Dan tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air. Di mana pendengar, kepolisian Nepal juga mengkonfirmasi ya telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Dan sedikitnya ya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal, 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dan bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut.

Itulah informasi pagi ini pendengar yang bisa Anda baca selengkapnya ya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau www.rro.co.id.

Mendengar pukul 8 lebih 23 menit ya waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami dalam lintas pagi Bu Fendigul hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar masih kami hadirkan ya lagu-lagu rohani untuk menemani minggu pagi Anda ya, yang saat ini sudah mulai berasa ya aktivitas dari orang-orang dimulai. Kalau tadi kita awali dengan pagi yang penuh dengan ketenangan ya pendengar, dan saat ini sudah mulai terasa ya suara-suara deru pagi hari pendengar menemani Anda. Dan ada lagu dari Andaikan Ku Harus Memilih ya dari Dewi Guna. Selanjutnya kita juga akan hadirkan lagu dari Nikita dengan judul Harapan Berharga Bagi Allah.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pembenungan masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Dan saat ini kami akan memberikan satu informasi lainnya ya pendengar, yaitu terkait dengan KBRI Tokyo perkuat pelayanan publik dan perlindungan WNI di Jepang. Informasi yang kami lansir dari rri.co.id, di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo memperkuat pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia di Jepang. Langkah untuk perkuatan tersebut dilakukan menyusul lonjakan populasi migran yang kini menembus sebanyak 260 ribu orang. Dan gedung KBRI Tokyo juga menjadi lokasi penyelenggaraan forum konsultasi publik bersama perwakilan komunitas pada hari Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Di mana pendengar, pertemuan interaktif tersebut dirancang sebagai wadah penyerapan masukan serta evaluasi kualitas layanan diplomatik secara langsung. Itulah pendengar informasi terkait dengan KBRI Tokyo yang memperkuat pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia di Jepang ya. Dan Anda juga bisa membaca selengkapnya melalui portal kami di www.rri.co.id.

Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya ya. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk menuntut keadilan serta transparansi dalam tata kelola royalti musik. Di mana pendengar pencipta lagu nasional harus memperoleh ya seluruh hak ekonomi karya cipta mereka secara sangat layak. Dan penguatan sistem tata kelola tersebut diarahkan agar semakin transparan, akuntabel, dan juga memberikan rasa keadilan. Selanjutnya pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yaitu mengatakan bahwa sikap tegas pemerintah mengenai pemenuhan royalti musik nasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan secara terbuka guna mengawal penegakan kepastian hukum hak cipta lagu. Di mana Supratman juga meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI segera berkoordinasi menuntaskan polemik royalti musisi tanah air. Dan koordinasi lintas lembaga turut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dan ia juga meminta ya kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK meningkatkan transparansi data keanggotaan dan pendistribusian dana royalti pencipta. Langkah strategis tersebut pendengar merespon masukan aksi mengenai kepastian hukum atas penerbitan lisensi penggunaan musik. Dan untuk pengurus LMK Anugerah Royalti Dangdut Indonesia atau Ardi ya, Elvi Zubai mendorong kejelasan aturan pemanfaatan maksud kami musik komersial di mana musik dangdut kini diajukan ke United Nations Educational atau di sini ya secara resmi pendengar. Dan informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya ya dengan judul Menkum Indonesia Tidak Mengemis Royalti, melainkan menuntut keadilan.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:57 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, 4 jam sudah kami menemani Anda dalam Lintas Pagi hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari dan juga kerabat kerja ya yang bertugas dalam Lintas Pagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu bersama dengan Gereja GKI Sion Tanah Merah. Dan pendengar, Anda juga akan ditemani ya oleh rekan Indadari dalam Lintas Siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM.